0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Halo RRI. Saya Weli Runtuboy mengantarkan kita selama 50 menit ke depan dalam Halo RRI. Dan nomor telepon yang bisa pendengar hubungi di 0967536386 dan juga di WhatsApp kami di 0819759-6233. Anda bisa bersama kami dalam gelaran Halo RRI. Silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya kepada yang berkompeten atau instansi, apalagi OPD, untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI. Dan pendengar, Halo RRI juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. Pendengar bisa meramaikan kolom komentar di WhatsApp kami, Halo RRI 0821-9759-6233, dengan permasalahan, keluhan, dan pendapat pendengar, ataukah aduan dan masukan pendengar.

0: pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Pria di mana saat ini berada kembali lagi dalam gelaran Halo RRI. RRI akan menghubungkan dan juga mencari solusi terhadap permasalahan yang macam-macam KKD dorong yang hadapi. Nanti kita di Halo RRI ya bisa mencari solusinya. Anda bisa bergabung di 0967536386 untuk Anda pendengar yang bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya. Anda bisa bergabung di 0967536386 dan juga Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 0819759-6233. Anda bisa mengetik nama Anda dan ya problem atau masalah yang Anda hadapi ataupun masukan Anda ataupun pendapat Anda atau hal-hal pelayanan publik yang Anda rasa ya perlu dicarikan solusinya. Anda bisa bergabung di 0967536386. Ya, seperti mungkin di kompleks Anda ya, jalannya bagaimana ataupun perlu ada proses gambling supaya tertib ya kendaraan keluar masuk dari kendaraan ke dalam kompleks Anda. Kendaraan yang keluar masuk dari kompleks Anda ya supaya memang teratur gitu. Dan juga bisa Anda bisa menuliskan mungkin enggak bisa lewat telepon, bisa juga lewat WhatsApp. Anda bisa menuliskan nama dan persoalan Anda dan ataupun pendapat Anda ataupun juga mungkin Anda punya solusi untuk beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah diselesaikan oleh Anda. Di 0967536386 kami masih menantikan Anda dalam gelaran Halo RRI.

0: saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Pendengar masih bersama program 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi masih dalam gelaran Halo RRI. Silakan pendengar, Anda bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan pendapat atau hal-hal yang Anda rasakan di kompleks maupun di daerah Anda ataupun pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya kepada yang berkompeten atau instansi atau OPD untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI. Anda bisa bergabung di 0967536386, di 0967536386 atau di 0821 9759 233, ya, dalam WhatsApp kami, ya. Silakan Anda bisa menyampaikan aspirasi dan masukan serta keluhan Anda. Kami masih menantikan Anda di pukul 9.24 menit waktu Indonesia Timur, ya, pendengar, nanti hingga di pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur gelaran Halo RRI. Dan pendengar, Halo RRI juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, kita masih dalam Halo, gelaran Halo RRI. Dan tentunya untuk pendengar ya, silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal yang perlu Anda laporkan ya. Anda bisa bergabung untuk mendapatkan solusinya kepada yang berkompeten atau instansi OPD ya. Ataupun ada hal-hal lain yang perlu Anda sampaikan ya, terkait di mana saat ini Anda berada ya, Anda punya keluhan ya, terkait pelayanan publik, baik itu yang ada di pemerintah dan juga swasta, tentunya semua yang dibiayai oleh negara. Iya, kasus-kasus yang menyita dan menjadi perhatian kita bersama. Iya, Anda jangan takut untuk melapor ya, pendengar, kita bisa selesaikan semua itu karena ya kita melapor dengan baik. Dan pendengar, tentunya dalam Halo, gelaran Halo RRI, RRI akan menghubungkan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi terhadap OPD atau instansi atau semua yang dibiayai oleh negara. Silakan mendengar di 536386, kami masih menantikan Anda dalam gelaran Halo RRI. Pendengar bisa meramaikan kolom komentar Halo RRI di 0821 9759 6233 dengan permasalahan, keluhan dan pendapat pendengar ataukah aduan dan masukan pendengar. Saya tunggu Anda di 0967 536386.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Baik, pria di mana saat ini berada sudah pukul 9.47 menit waktu Indonesia Timur. Demikian program Halo Gelaran Halo RRI. Dan untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Nanti kita jumpa lagi di hari Jumat yang mendatang. Baik, selamat pagi.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel.
3: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama dialog siaran Tunda LKBN Podcast hari ini. Baik, selamat pagi, selamat mengikuti.
2: Teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
4: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder tempe Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
2: Makan tempe terakhir?
4: Mm-mm.
2: Kemarin.
4: Kemarin? Oke. Diolahnya
2: kemarin
4: apa
2: diolah,
4: tuh?
2: Goreng aja.
4: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
2: Atau kecap.
4: Atau kecap.
2: Cabai rawit.
4: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas.
2: Betul.
4: Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
2: Superfood ya.
4: Mm-mm.
2: Setuju banget.
4: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16 udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya tempe movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, tempe movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan, mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya, gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya, sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
4: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
2: Iya. Jadi kalau di masa saya itu, terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe, gimana ini ya, gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
4: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
2: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
4: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, betul, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe,
2: sambel ketika tumpang.
4: Itu, sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
2: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo, terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
4: apa benar ini,
2: benar enggak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
4: Oh, letok ya.
2: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
4: Nah, tidak bisa dijelaskan
2: walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
4: tersampaikan
2: itu. Nah, itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
4: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama keluarga.
2: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pun sudah lama apa belum kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan,
4: betul,
2: misalnya.
4: Betul.
2: Nah, itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua tuh.
4: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
2: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan, karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
4: Oh.
2: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu.
4: Oh.
2: Jadi apa yang terjadi gitu. Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin 12, tapi tempe di luar negeri belum tentu.
4: Oh, gitu.
2: Jadi
4: unik ya.
2: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
4: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
2: Betul, iya.
4: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak, Mbak Wida?
2: Ngaruh.
4: Signifikan seperti apa?
2: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya, kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
4: Jadi, paling mudah ya,
2: paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain, karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
4: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
2: Beda.
4: Kacangnya apa aja,
2: beda,
4: Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
2: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
4: Oh, edamame.
2: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
4: dengan kedelai.
2: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu,
4: ada proses-proses.
2: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
4: Pete
2: dicoba, ternyata
4: berhasil.
2: Berhasil, tapi itu aromanya eskalatif banget. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
4: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
2: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
4: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
2: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu.
4: Oh,
2: gitu. Jadilah tempe
4: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya.
2: Iya.
4: Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
2: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
4: Oh, okay. Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya
2: yang seru
4: bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah,
2: betul.
4: Ini gimana Mbak Wida bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
2: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya, karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu, yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
4: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
2: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba tempe mentah, kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
4: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa
2: juga
4: bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
2: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
4: masuk, gitu. Sampai ke kulit-kulit mati itu
2: tapi nggak sakit gitu.
4: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti tidak pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
2: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
4: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe.
2: Betul.
4: Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
2: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih, karena kita tidak gila sendiri.
4: Agar terjawab
2: kan gila
4: ini
2: sendiri
4: ya,
2: gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu, lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh lagi.
4: Eksperimennya gitu, banyak.
2: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe yang tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan-makan, makan, tapi semuanya gitu.
4: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
2: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
4: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
2: dari
4: sudah ada.
2: Tapi
4: kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
2: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi
4: balik
2: tadi,
4: lagi gitu. Iya, jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
2: experience-nya,
4: experience-nya di Indonesia, dan cuman ada di Indonesia
2: dan
4: aja,
2: cuman ada di Indonesia.
4: Betul gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
2: Oh, kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Tempe, tapi tuh keren gitu.
4: Untuk teman-teman di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
2: Kita mental tempe nih, keren tapi.
4: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawanya takut saya salah. salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
2: Betul.
4: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
2: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuman satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu,
4: bahagia ya.
2: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil. Ya beda. Semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
4: Wah, ya, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah nggak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
2: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
4: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
2: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal, misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
4: Hari ini sudah bergerak.
2: Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. seperti itu sih.
4: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
5: Dimulai hari ini.
4: Dimulai dari, saya sih harusnya dimulai dari kemarin di dapur, kemarin ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
5: Betul.
4: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
2: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe, kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
4: masuk ya,
2: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
4: gaya,
2: belum
4: pola
2: lagi
4: hidup.
2: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
4: Jadi, semuanya bisa.
2: Iya.
4: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
2: Dia fleksibel dan luas.
4: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
2: dan masuk.
4: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
2: Betul.
4: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berarti mana saat ini berada sudah pukul 10.57 waktu Indonesia Timur. Ya, berikan sampai di sini saya menemani suasana aktivitas Anda, ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Hari Rabu 10 Juni 2026. Saya Willy yang sudah temani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya pamit dari ruangan Anda dan nanti selepas saja dari rekan Rahmat yang sudah standby akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dalam program di Jayapura siang dan juga sore. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat berjumpa kembali selepas rekan Wilhelmina yang sudah temani Anda. Giliran saya kini, saya Rahma pendengar yang bertugas di sini melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda, menghadirkan kembali rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Untuk edisi penyiaran hari ini, hari Rabu, dengan semangat yang menggebu, semoga hatinya tidak kelabu. Semoga semuanya sehat. Kami jumpai Anda hari ini dan tetap semangat untuk kembali menjalani aktivitas Anda di hari yang baru. Baru dong ya. Tanggal 10 Juni 2026 di sini menemani Anda dan di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Sejayapura Siang. Barahma temani sampai nanti depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Sejayapura Sore sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Panjang waktu kebersamaan kita dan beragam informasi juga inspirasi serta lagu-lagu hiburan pilihan juga akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kami dengan Anda, menemani juga terus menyemangati segala aktivitas Anda. Saat ini di studio kami, informasi waktu sudah pukul 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Di awal jumpa kita siang hari ini seperti biasanya gelaran program acara Maxioma, makan siang ngobrol bersama, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Silahkan nanti sepanjang waktu itu Anda boleh nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967 536 386. Mudah-mudahan siaran kami bisa Anda dengar hingga saat ini karena informasi yang kami terima untuk pemancar FM 96 juga 97,6 MHz ini lagi terjadi pemadaman listrik ya. Jadi untuk sementara wilayah kota dan sekitarnya sepertinya harus mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau bisa diakses juga melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Semoga di tempat lain siaran kami tetap bisa mengudara menemani segala aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan menceriakan segala aktivitas Anda siang hari ini.

0: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur dan cuaca hari ini begitu cerah ya, silau katanya Mbak Rahma. Redang alias panas ya, tetapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang harus beraktivitas di luar ruangan. Berarti sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya biar Anda bisa tetap nyaman beraktivitas. Minimal pakai topi, kacamata hitam juga boleh. Jangan lupa juga pakai sunscreen ya kan. Jangan lupa juga sesering mungkin minum air putih biar Anda tidak dehidrasi, biar Anda juga tetap semangat. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Di sela-sela kesibukan Anda menjalani berbagai rutinitas Anda, siang hari ini kami terus menemani Anda lagu-lagu hiburan pilihan dan tentunya gelaran program acara Maxioma, makan siang ngobrol bersama juga turut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Apapun itu aktivitasnya di tengah kesibukan Anda dan katanya tanggung jawab yang masih harus diselesaikan, semoga setiap tugas yang dikerjakan hari ini membawa hasil terbaik ya kan. Semoga tetap semangat, tetap fokus, jaga keselamatan diri masing-masing hingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu, karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari langkah kecil kita menuju tujuan yang lebih besar nanti di masa depan. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, semangat aktivitasnya, terus setia juga bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu pesan cinta dari penyanyi Afgan kami hadirkan.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan

Sudah terdengar punyanya The Course, sudah dihadirkan dan mengantarkan kita kini di studio kami. Sudah 48 menit kita tinggalkan dari pukul 11 siang. Sudah semakin siang dan sementara ini terus menyapa Anda di suasana siang hari ini. Yang sudah mau siap-siap, mau menuju ke rumah makan terdekat, warung, kantin, kantor, atau mungkin ya sekedar ke kafe ya kan, karena sudah mau istirahat jam makan siang. Jadi selamat siang saja untuk Anda semuanya dimanapun berada yang masih terus sampai saat ini di sela-sela kesibukannya. Tanggung Mbak Rahma katanya tinggal sedikit lagi, jadi harus diselesaikan dulu baru cus, katanya langsung ya menikmati hidangan santap siang, entah itu bersama rekan-rekan kerja di tempat aktivitas Anda ataupun mungkin karena rumahnya gak terlalu jauh dari kantor, jadi pulang sebentar untuk menikmati hidangan santap siang bersama keluarga tercinta. Oke deh, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Masih ditunggu tentu, mudah-mudahan siaran kami bisa Anda dengar karena sementara sampai dengan pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Ini pemancar kami masih off ya, pemancar FM 96 juga 97,6 MHz untuk daerah ataupun wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Jadi beralih dulu ke RRI Digital, mudah-mudahan ada paket internetnya. Jadi bisa terus mendengarkan siaran kami atau juga bisa Anda akses melalui audio streaming, radio streaming di www.rri.co.id. Yang siaran kami masih terus mengudara tanpa kendala pemadaman listrik dan sebagainya. Kami tunggu Anda yang mau bergabung.

terhubung silahkan di line telepon kami di 0967-536-386 dalam gelaran program acara Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Dan kami juga nanti berbagi informasi penting untuk Anda. Di antaranya ternyata pada hari ini tanggal 10 Juni, saudara pendengar, diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional. Nanti penjelasan lebih lengkapnya diinformasikan ke ruang dengar Anda. Dan update terkini juga ya, terhitung per hari ini tanggal 10 Juni 2026, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green ini resmi naik ya, mulai hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Nah, informasi-informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan kami lansir tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id sesaat lagi.

0: gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih menantikan Anda dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Kalau yang hari ini di tempatnya lagi pemadaman listrik, jadi nggak bisa monit radio, katanya Mbak Rahma, tidak mengapa, mungkin bisa beralih dulu ke RRI Digital atau bisa mendengarkan siaran kami melalui radio streaming, dapat diakses melalui www.rri.co.id. Yang wilayahnya aman-aman saja, tidak ada pemadaman listrik hari ini, ditunggu ya. Mau bergabung silahkan di line telepon kami di 0967536386. Dan sambil menunggu juga Anda yang mau bergabung sepanjang gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama, sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami juga selingi dengan beberapa informasi menarik dan penting tentunya. Di antaranya hari ini yang ternyata diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional, dan kita akan update sudah naik berapa jadinya harga Pertamax yang terhitung mulai hari ini, naik hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Informasinya nanti dihadirkan ke ruang dengar Anda, tetapi selepas satu persembahan lagu dari punyanya Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar. Terus gimana dong?

0: Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung, yang di tempatnya siaran kami aman-aman saja karena di beberapa tempat, khususnya di kota Jayapura dan sekitarnya, ini lagi pemadaman listrik ya. Jadi pemancar kami yang ada di Polima kalau tidak salah juga kena pemadaman listrik. Jadi sementara mungkin yang di wilayah Jayapura dan sekitarnya belum bisa gabung, tidak mengapa, ditunggu yang lainnya. Kalau tidak, nanti pantau juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Silahkan kami undang Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967 536 386 dalam ajang Maksioma, makan siang ngobrol bersama. Sambil istirahat siang, sambil menikmati hidangan santap siang, biasanya ya, biasanya loh ya, itu sambil scroll media sosial, betul tidak? Sambil buka TikTok, sambil buka Instagram, sambil buka Facebook. Siapa ya yang lagi mengirimkan pertemanan, meminta pertemanan? Atau siapa ya yang lagi mungkin ngetag kita? Pasti ya jadi penasaran. Nah, bicara soal media sosial, saudara pendengar, ternyata hari ini ya, tanggal 10 Juni itu diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda, yang kami lansir tentu dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 10 Juni masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional. Ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran bermedia digital ya. Peringatan tersebut mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial ini secara bijak, secara bertanggung jawab, dan yang terpenting juga kita gunakan media sosial kita ini bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi ya, saudara pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat zaman now, media sosial telah menjadi bagian penting ya dari kehidupan sehari-hari kita. Berbagai aktivitas komunikasi misalnya, pertukaran informasi misalnya, hingga promosi usaha kita juga kita manfaatkan melalui platform media digital. Nah, melansir Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Nasional, saudara pendengar, ini pertama kali ternyata dicetuskan pada tanggal 10 Juni 2015. Ya, pada tanggal 10 Juni 2015, dan gagasan tersebut diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia yang bernama Handi Irawan. Peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial ini tidak bisa dipungkiri ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itu diperlukan upaya bersama kita semuanya ya, untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan juga lebih bertanggung jawab. Nah, sejak pertama kali diperingati Hari Media Sosial Nasional, ini terus menjadi pengingat penting ya bagi kita semuanya. Dan momentum peringatan Hari Media Sosial Nasional tentu ini menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa ayo sama-sama kita saling mengajak ya, sesama pengguna media sosial, untuk memahami manfaat sekaligus resiko yang muncul di ruang digital. Sekarang itu jarimu harimaumu ya, bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu ya. Karena media sosial ini telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dan lingkungan sekitarnya. Dan tidak bisa dipungkiri juga kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi juga berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya ya. Selain memudahkan komunikasi, media sosial juga membuka peluang untuk memperluas jaringan usaha misalnya, dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Tentunya berbagai informasi dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri kita juga, ini bisa kita akses hanya kalau ada paket datanya hanya dalam hitungan detik. Untuk itu ya, menjadi penting bagi kita semuanya pengingat momentum peringatan Hari Media Sosial tahun ini. Ayo sama-sama kita lebih bijak ya kan menggunakan media sosial, karena media sosial ini dapat menjadi sarana membangun kolaborasi dan kreativitas kita masing-masing. Dan diharapkan kehadiran berbagai platform digital media sosial juga dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat kita secara luas. Itu dia informasi lengkapnya untuk Anda terkait peringatan Hari Media Sosial Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Juni dan diperingati sejak tahun 2000 berapa tadi ya? Tunggu. 2015. Mbak Rahma takut ucap ya. Takut bilangnya 2005, ternyata 2015. Jadi sama-sama ayo kita bijak yang lagi scroll-scroll media sosial hari ini ya. Bijaklah menggunakan media sosial, jangan mudah terpancing informasi yang tidak benar alias hoax. Momentum peringatan Hari Media Sosial Nasional hari ini semoga membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijak lagi, dipikir-pikir lagi ya, apa nanti dampaknya ketika kita mungkin ingin menyebar sesuatu yang tidak baik ya, karena dalam hitungan detik saja informasi yang kita bagikan bisa diakses oleh siapa saja. Itu dia informasi lengkapnya yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Sebelum nanti Mbak Rahma terima di line telepon 0967536386, satu lagu dulu dihadirkan karena ini Hari Media Sosial Nasional, jadi dapat salam dari yang punya Facebook. Penyanyi Gigi dihadirkan My Face.

0: Saudara pendengar, awalnya kenalan melalui Facebook ya. Oke deh, satu persembahan lagu sudah dihadirkan dari punyanya grup band Gigi, My Facebook. Mengantarkan kita pendengar, kini sudah pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami tunggu Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat siang Mak Sioma.
1: Mak Sioma, selamat siang Mbak Rahma.
0: Siang juga Kakak Ivan. Poster?
1: Iya. Sekarang lagi di
0: arah-arah Doyo.
1: Bukan, hari Rabu begini di Hawaii, pas lagi servis motor jadi.
0: Wih, mantap ya, performa tambah bagus dong ya.
1: Iya,
0: makanya motonya ini lagi curiga ngambet. Karena mau siap-siap nanti ikut pawai terus jadi.
1: Argentina sudah itu kemarin.
0: Iya, maksudnya nanti tuh setelah nanti main ya kan? Tanggal berapa main?
1: Aduh, mainnya ini saya belum lihat jadwal.
0: Kayaknya lagi, tanggal 15 jadi. Deh, 15 atau 17 deh, pokoknya sekitar itu.
1: Sekitar itu.
0: Kita juga belum lihat-lihat jadwal ini. Aduh, bagaimana coba?
1: Habis. Belum. Ya, untuk makannya juga saat ini ya seperti biasanya, belum makan.
0: Makannya seperti biasa, belum makan. Lagi sementara nyari-nyari ya, iya masih ada waktu ya, kok, tenang.
1: Selesai motor jadi nih langsung kan.
0: Iya baru ya kan, biar sekalian toh.
1: Itu lagi.
0: Nanti udah di luar makan, nunggu motor, servisnya lama, terus balik lapar lagi, terus mau cari makan.
1: Makanya itu.
0: Jadi sekalian.
1: Mungkin satu kali dulu. Selesai semuanya baru langsung kita cari tempat makan. Makan apa yang murah-murah pinggir jalan kan.
0: Betul, setuju nah, itu.
1: Kalau Mbak Rama ada suntikan stok makan bisa opor.
0: Aduh. Apa ya?
1: Apa saja, yang penting makan setengah berat kah, ringan kah?
0: Iya sih, makan yang berat sih maksudnya. Gak mau yang setengah berat, nanggung, mendingan berat sekalian. Kalau bisa berat, ngapain setengah berat ya kan? Aduh.
1: Iya.
0: Nanti deh dipikir-pikir juga mau makan apa ini siang ini.
1: Oh iya, emang Mbak Rama sudah makan juga?
0: Udah sih, tadi sarapan udah, makan siang nih.
1: Sama, belum sarapan, belum makan ya. Satu kali aja yang berat.
0: Iya, langsung ya, double ya porsinya.
1: Iya, tidak juga sih, sesuai dengan ukuran.
0: Iya sih, betul, biar nggak buang-buang makanan juga kan.
1: Ukuran tubuh juga kan nggak besar-besar amat.
0: Iya, betul, ususnya kecil ya.
1: Woy, kecil.
0: Minimalis.
1: Cuma tinggi saja, tapi ukurannya kecil.
0: Iya, minimalis berarti ya.
1: Rapai.
0: Tapi biasanya itu, yang badannya kecil itu makannya banyak.
1: Tidak juga.
0: Oh, tidak menjamin, Marama. Tidak menjamin juga ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Betul. Iya, karena sudah ada asumsi seperti itu, jadi badan kecil tuh diam-diam tuh makan banyak.
1: Itu orang-orang tertentu saja
0: kalau. Betul, yang punya usus besar ya kan. Kita nih usus minimalis.
1: Biasa kalau begitu-begitu itu keluarnya juga cepat.
0: Iya ya?
1: Iya,
0: Betul.
1: Karena kan prosesnya banyak, cepat, langsung
0: cepat,
1: keluarnya cepat.
0: Betul. Jadi udah baru makan udah lapar lagi, berapa jam kemudian udah lapar lagi. Aduh,
1: iya,
0: lari kemana?
1: Cepat keluar. Makan pagi banyak, ya sore keluar. Makan siang, oh berarti malam.
0: Iya, itu dia. Aduh, gak apa-apa deh, yang penting semuanya sehat.
1: Yang penting makan.
0: Makan gak makan, yang penting ngumpul ya kan. Makan.
1: Wah, itu beda
0: gak
1: lagi
0: makan. Aduh, mantap lah Kakak Ivan ini, semangat.
1: Oke, kalau gitu Mbak Rama, saat ini itu saja dulu buat teman-teman. Salam hormat lalu. Mbak Rama, terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke deh, terima kasih juga Ivan yang sudah bergabung ya. Sementara lagi di arah-arah Hawaii, lagi servis motor, katanya Mbak Rama curiga ya kan. Ini besok sudah pembukaan Piala Dunia ya, siapa tahu nanti pertandingan selanjutnya di gelaran Piala Dunia, menang-menang terus ya kan, Argen ya kan. Jadi sudah siap, performa kendaraan ini juga penting ya kan, mendukung kalau mau pawai alias konvoy. Di ujung telepon di belakangnya Kakak Ivan, diterima lagi di 0967 536386. Halo, selamat ya siang. Di belakangnya Kakak Ivan, diterima lagi di 0967 536386. Halo, selamat siang Maksioma.
2: Maksioma, selamat siang.
0: Siang Maksioma, Kakak Dawen.
2: Siang Barama.
0: Dari Arso, berapa lagi? 12. 14. Aduh, kurang 2. 14. Oke, apa kabar Kakak hari ini?
2: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan. Panas ya hari ini ya? Sama enggak di situ?
2: Sama.
0: Iyo, panas. Panas pica. Ini Piala Dunia belum mulai saja sudah panas pica.
2: Itu lagi.
0: Kakak Dawen sudah makan siang. Makan di mana? Di rumah saja nih?
2: Iya, makan di rumah saja.
0: Dapat apa?
2: Baru satu piring.
0: Baru satu piring. Belum ini ya. Jadi rencana mau nambah ini. Menunya apa memangnya? Pasti enak ini, makanya mau nambah.
2: Nah, ini nasi panas.
0: Es.
2: Baru daun bunga pepaya ditumis. Rica ada ikan mujair, ikan gabus dikukus.
0: Pakai sambal mentah. Waduh, enak apa?
2: Itu yang ingin, gara-gara itu yang ingin nambah lagi.
0: Iyo, nanti. Memang satu piring saja memang rasanya tidak cukup, mau nambah lagi.
2: Itu
0: soalnya nikmat
2: itu sambalnya itu.
0: Iyo, aduh, tidak bisa ya kalau tidak pakai sambal, kurang lengkap katanya. Semangat. Oke, selalu Kakak Dawen. Iya,
2: tadi siapa?
0: Kakak Ivan.
2: Oke, salam untuk Kakak Ivan dan tanpa terkecuali. Waktu dikembalikan.
0: Oke, terima kasih. Diterima kembali jalurnya Kakak Dawen dari Arso 14 yang sudah bergabung. Kita mainnya jauh-jauh dulu ya, dari Hawaii, dari ujung pukul ujung, Ces. Dari Hawaii terus kita ke Arso 14. Ini feelingnya Mbak Rahma ini, wish feeling ya. Ini dari arah-arah kayaknya sih Palu deh. Bang Nasrun nih. Atau Arso 3 Mas Supratman. Kita terima di ujung telepon di 0967 536386. Halo, selamat siang. Kayaknya tebakannya Mbak Rahma salah deh, makanya langsung diputusin. Oke deh, terima kasih. Kalau gitu gak usah tebak-tebakan lagi deh ya. Langsung deh diterima lagi, takut nanti yang gabung salah alamat ya. Di ujung telepon di 0967 536386. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar?
3: Siap. Mbak Rama, selamat beraktivitas ya.
0: Terima kasih, Mbakku. Selamat beraktivitas juga. Mbak Indah, apa kabar? Sehat ya?
3: Alhamdulillah. Mbak Rama, apa kabar?
0: Baik juga, sehat juga. Sama dengan...
3: Oke.
0: Lagi sibuk tadi?
3: Ini
0: lumayan.
3: Ini lagi makan dengan ke kafe ini.
0: Oh, lagi makan. Ih, tumben. Biasanya jam-jam segini sudah selesai makan.
3: Iya, baru makan ini.
0: Oh, kayaknya yang kedua nasi, kayaknya makan yang kedua asam. Kali. Oh, sayur asam.
3: Iya.
0: Oh, ini nikmat ya.
3: Iya, ayam goreng.
0: Ai.
3: Sambal.
0: Aduh. Kita di studio ngiler, Kak. Ya ampun.
3: Iya, ditutupi dengan minuman jeruk, Mbak Rama.
0: Oh, gitu. Ih, mantap lah.
3: Mbak Rama jangan lupa makan.
0: Iyo,
3: ya.
0: Iya, Bang tahu yang bisik-bisik di samping. Tanpa diingatkan juga kita semakan. Siapa yang mau tantang lapar coba? Kita perbekalan sudah siap. Aduh.
3: Oke, Mbak.
0: Siap lah.
3: Kembali Mbak Rama.
0: Oke.
3: Iya.
0: Terima kasih. Terima kasih. Mau nyambung lagi atau putus nih? Oh, putus. Kode-kode kak, kalau mau kasih putus. Terima kasih kakak Aufe bareng Mbak Indah yang sudah gabung ya. Mbak Rama hanya bisa menghela nafas ya. Makanannya kok nikmat-nikmat ya hari ini ya. Aduh, yang satunya ini sayur asem, ayam goreng. Lama-lama jadi upin-upin ini ya. Ipin-upin karena suka ayam goreng. Terus ada sambalnya juga. Terus kakak Dawen, sebelumnya sayur bunga pepaya Mbak Rahma tuh lumayan lama juga sih. Jarang juga sih makan sayur bunga pepaya. Kalau ditumis pedis-pedis terus dicampur ikan teri itu enak sekali ya. Terus lauknya itu tadi kakak Dawen ikan ya. Iya nikmat, pas memang. Jadi klop ya, pantesan ya. Mau nambah untuk yang kedua kali, apalagi sambalnya. Wih, ini sudah ya, yang menggugah selera makan sisi rumah. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ivan, ada kakak Dawen dan Mbak Indah bareng kakak Afi. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan di 0967536386. Terima kasih. Dede Veronica, selamat siang, selamat menikmati hidangan santap siang. Kalau lagi pantau, Abang Nasrun juga, Mas Supratman juga, ya kan Kakak Gusti juga, entah sudah mulai beraktivitas atau lagi sementara siap-siap sambil menikmati hidangan santap siang. Terus Mama Fani juga, selamat siang. Bunda Asneke juga, Bun, yang ada di Jembir alias Jembatan Biru di Kampung Tahima Soroma, untuk semua masyarakat di Kampung Tahima Soroma juga. Selamat siang, ini cuaca cerah nih, pas sekali ya makan siang kena angin-angin laut. Wis, pusadap up. Dujung telepon diterima dulu deh di 0967536386. Halo, selamat siang.
4: Itu singgung-singgung itu Dede sudah mau masuk itu.
0: Bah, kita sudah pancing ini, mana suaranya?
4: Pancing terus, kita mau keluar.
0: Jangan kak, kita tunggu pancing suaranya.
4: Itu di danau itu.
0: Aduh, makan dulu, makan dulu.
4: Kan panas tuh.
0: Iya sih.
4: Ada sumakan tadi, oh, kayaknya.
0: Oh, kayaknya, iya, kamu bisa tahu. Bisa, bisa tahu itu. Dong keker, dong keker, keker kamu dari situ.
4: Ada ya.
0: Ais.
4: Itu gara-gara Indah itu.
0: Awas ya. Aduh, Dede, Dede, Dede.
4: Berapa cuaca di sini panas?
0: Iya sama, di sini panas.
4: Itu beda.
0: Kita ini sedikit lagi sudah mau turun salju. Karena berbeza ya. Iya panas sekali ya. Aduh, ini minum jus alpukat kayaknya enak.
4: Maunya begitu.
0: Iya toh. Aduh.
4: Iya betul.
0: Susu coklatnya yang banyak lagi. Ais tuh.
4: Harus kita merapat ke tempat tuh buat jus itu.
0: Mbak Rahmat sudah mau jus lain, maunya jus alpukat titik, tidak pakai koma. Iya ya. Aduh, sip.
4: Ya Mbak Rahmat begitu.
0: Iya, oke okay deh. Sudah selesai makan siang atau mau nambah?
4: Ah,
0: oh, semua nambah.
4: Nanti udah. Sama bertugas, Mbak Rahma.
0: Oke, baik.
4: Oke, baik. Kali ini.
0: Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih kakak Alve yang sudah bergabung. Ih, Mbak Rahma ditanyain semboyan RRI. Ya, hafal di luar kepala lah. Di ujung telepon nanti dibuka lagi, silahkan diterima. Iya, di line telepon kami di 0967536386 masih menemani Anda dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama untuk edisi siar hari ini, hari Rabu yang panas tetapi semangatnya juga tetap menggebu ya kan. Ya mau gimana lagi, disyukuri saja tetap ya. Mau panaskah, mau hujankah, mau awannya kelabukah, mau langitnya hitamkah, ya kan. semuanya semoga tetap semangat untuk menjalani aktivitas kerja masing-masing. Jangan lupa istirahat ya, karena sudah jamnya istirahat. Jangan lupa makan. Iya Mbak Rahma, Mbak Rahmanya juga jangan lupa makan. Iya dong ya, pasti nanti setelah ini kita buka perbekalan kita. Oke deh, diterima lagi nanti yang mau bergabung. Masih ada waktu sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, karena ada punya panas nih. Pica-pica, jadi goyang pica-pica juga.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura sudah pukul 12:43 waktu Indonesia Timur, masih menemani Anda dalam ajak Maxioma makan siang ngobrol bersama. Di ujung telepon masih ada waktu kebersamaan kita, sudah pukul 12:43 waktu Indonesia Timur, ya kurang lebih 17 menit lagi ya ke depan. Diterima yang mau bergabung lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
4: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, ditungguin loh dari tadi. Abang lagi makan tadi.
4: Belum, baru sampai di rumah ini.
3: Oh, dari mana?
4: Tas lah.
3: Oke.
4: Namanya orang tani bagi sudah.
3: Istirahat siang. Nanti sore, nanti kalau sore balik lagi, Bang.
4: Iya sore ya. Ya nanti lihatlah cuaca juga.
3: Oh, iya.
4: Kalau cuaca apa namanya stabil ya. Balik lagi.
3: Oh, sekarang apa cuacanya, panas?
4: Iya, ini lagi cuaca lagi
3: panas.
4: Mendung-mendung cantik,
3: secantik yang lagi siaran mungkin ya. Muji diri sendiri.
4: Makanya asiknya kerja kan tidak panas itu. Kan jadi bagus kerja mendung tidak panas.
3: Iya, betul, setuju.
4: Kalau panas tadi istirahat, tapi sudah mendung ya.
3: Iya.
4: Matahari ada apa? Ada yang oke deh.
3: Sudah makan, Bang? Abang makan apa hari ini? Oh iya, belum, baru tiba di rumah ya.
4: Pokoknya aku dengar suaranya marah, makanya aku ambil HP. Ya, alhamdulillah bisa tumbuh surat jodoh ini hari.
3: Wih, iya dong, ini hari Rabu ya, tanggal 10. Harus dicatat ini. Aduh, yang penting abang sehat selalu. Cepat-cepat makan ya.

0: Kayak lagu ya, angka satu ya.
1: Iya, namanya angka satu
0: bagi sudah. Masak sendiri.
1: Di malu bilang.
0: Iya, betul. Kan namanya mandiri toh kalau gitu.
1: Itu dia. Tapi bagus juga mandiri begini kan, tidak ada apa.
0: Kerjaan, betul. Mau cuci piringnya nanti ya udah terserah. Gak ada ngomel-ngomel.
1: Ah,
0: iya, betul. Palingan Mbak Rahma yang nanti ini apa? Ingatkan jangan lupa cuci piring habis makan. Yang penting abang sehat ya, semangat selalu abang.
1: Oke deh, terima ya.
0: Oke. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Iya, amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang kita Bang Nasrun yang sudah bergabung dari Palu. Ya Palu nih bos, senggol dong. Baru saja tiba dari aktivitas, ya kan. Masak dulu Mbak Rahma. Iya gak apa-apa ya Bang ya, gak apa-apa. Masih bisa nahan lapar, masih Mbak Rahma masih kuat. Sudah ya. Semuanya sudah ada, jadi tinggal diolah. Nanti selamat menikmati dengan santap siangnya ya Abang Nasrun, sehat selalu. Di belakangnya Abang Nasrun diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang. Mbak Rahma belum bilang halo lagi, sudah putus ya. Diterima lagi yang mau bergabung di 0967536386. Mama Fani, semuanya yang lagi pantau di arah-arah Telaga Maya. Kakak Yus juga, ya kan? Walaupun jarang gabung Max Yoma, bukan jarang sih. Kayaknya gak pernah deh ya gabung, tapi selalu pantau, yakin dan percaya ya. Selamat siang, jangan lupa makan siangnya. Ada acara kah Mafan hari ini? Ini hari apa Mbak Rahma? Hari Rabu. Kalau ada acara tuh biasanya kalau orang nikah ya kan, itu kalau gak hari Sabtu hari Minggu. Jadi tim konsumsinya mungkin sementara di rumah masing-masing. Salam untuk semuanya ya yang selalu pantau Pro 1 RRI Jayapura. Di ujung telepon diterima lagi, yuk silakan. Sudah pukul 12:48 waktu Indonesia Timur. Nanti ada beberapa lagu terakhir yang dihadirkan sebelum nanti kita jelang dihadirkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur yang kami relay nanti dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Diterima di 0967536386. Ada siapa gerangan? Terima kasih. Kalau begitu kita udahan ya. Kita tutup saja kebersamaan kita dalam ajang Max Yoma makan siang ngobrol bersama untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Ya ngapain repot, katanya kalau bisa segala sesuatunya yang ada di rumah kita olah, ngapain harus nyari-nyari bahan yang lain di luar rumah ya. Manfaatkan saja semuanya yang ada di rumah, mungkin sudah persiapan beberapa hari sebelumnya, silakan diolah dan silakan nanti dinikmati bersama keluarga tercinta. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam ajang Max Yoma makan siang ngobrol bersama. Mbak Rahma ingat-ingat lagi ada kakak Ivan, terus ada kakak Dawen, ada kakak Ave bareng Mbak Indah, terus tunggu ada aduh siapa lagi ya, Abang Nasrun sebelum Mbak Indah, sesudah Mbak Indah sama kakak Afe ada siapa ya? Ya pokoknya kalau yang tidak disebutin maaf deh. Karena memang Mbak Rahma gak catat ya, jadi hanya mengandalkan ingatan. Kalaupun agak lemot berarti tandanya Mbak Rahma harus makan siang biar kembali fokus. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang belum sempat nanti dicoba lagi di lain hari ya. Besok masih ada, pokoknya setiap hari ya ajang Max Yoma makan siang ngobrol bersama hanya di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami, buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, punyanya Black Melanesian, Ketua Butuh Cinta, dicukupkan dulu sementara, nggak sampai selesai ya lagunya, karena sudah pukul 12:59 waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional pendengar. Kita simak dihadirkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
1: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Jadikan kita bangga Indonesia.
1: Terlepas dari bottom offside, umpan terobosan dari belakang mengeluarkan Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari
2: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
3: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
3: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
2: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final 4 WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final 4.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus setia di sini bertugas menemani Anda, masih di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, dan berlanjut lagi nanti di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, edisi siar hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan saat ini sudah 43 menit kita tinggalkan dari pukul 13 siang. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Waktu istirahat siangnya sudah berakhir, dan selamat melanjutkan kembali segala aktivitas pekerjaan Anda. Semoga energi yang telah terisi kembali mampu ya menambah semangat dan fokus Anda untuk menyelesaikan setiap tugas yang sudah menanti di depan Anda. Aktivitas di berbagai tempat kerja ini sudah mulai kembali, ada yang kembali ke kantor, ada yang kembali ke lapangan, ada yang kembali ke ruang pelayanan, maupun ada juga yang melanjutkan pekerjaan dari lokasi masing-masing. Apapun tugas yang dijalankan siang hari ini, tetaplah bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap jaga keselamatan, tetap juga mengutamakan kualitas ya dalam setiap pekerjaan. Semoga sisa waktu kerja hari ini sampai sore nanti berjalan lancar. Apa saja target yang direncanakan, semoga dapat tercapai, dan setiap usaha yang dilakukan membawa hasil yang baik.

kepada orang yang bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kenal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14:07 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya ajang topi asli terang pilih halunan senandung lagu Indonesia dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Yang mau bergabung boleh sekali. Boleh sekali dan sekali nelpon saja ya di line telepon kami di 0967536386. Pilihan lagunya Mbak Rahma hari ini bebas. Silahkan ya, request lagu yang Anda suka. Nanti Mbak Rahma bantu coba cariin. Yang penting judul lagunya betul, penyanyinya juga jangan salah. Jangan penyanyinya ini terus sebutin judul lagu dari penyanyi lain ya. Ya jelas saja tidak akan ketemu. Mesin pencarinya juga gak akan ketemu ya. Oke deh, langsung dimainkan ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Setiap sesi satu penelpon sekali saja gabungnya di line telepon kami di 0967536386. Sesi yang pertama diterima. Halo, selamat siang.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Alve.
1: Masuk sekali saja.
0: Iya toh. Sekali saja, jangan iya. Sampai tiga kali.
1: Iya sudah, iya. Alvera.
0: Apa?
1: Alvera.
0: Alvera.
1: Alvera Nadine.
0: Oh, sekira Alvarez.
1: Ah, jangan tak.
0: Alvera.
1: Alvera Nadine.
0: Nadine, tunggu ya.
1: Bukan, iya, bukan untuk kau buang.
0: Tak pernah, tak pernah lupa kenangan buang. Itu.
1: Bukan untuk kau buang.
0: Bukan untuk kau buang, terus untuk apa? Bukan
1: ya
0: untuk.
1: Sudah, kau simpan kau di situ. Barang apa jadi?
0: Kalau basi, ayo.
1: Bah, simpan, nanti bawa pulang.
0: Jangan kak. Bukan untuk kau buang, oke, baik.
1: Betul sekali. Is. Begitu saja kan?
0: Tentang perasaan yang tadi anggap ya, wis.
1: Selamat
0: bertugas, Marama. Oke deh. Oke, baik. Terima kasih Kakak Alve yang sudah bergabung. Sebelum Kakak Alve tanya sekali di udara, tetap di udara, sudah Marama sudah tutup. Oke deh, ini pilihan lagunya langsung dihadirkan ya. Requestan lagunya dari Alvera Nadine. Ini lagu tentang perasaan yang tidak dianggap. Lagu tentang perasaan yang tadi anggap ya. Jadi bukan untuk kau buang ya. Simpan sudah di situ. Di ujung telepon nanti diterima lagi ya di line telepon 0967536386. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, hanya di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, lagu kenangan tentang perasaan yang tak dianggap ya dari penyanyi Alvera Nadine sudah dihadirkan, requestan lagu dari kakak Alve. Bukan untuk kau buang ya, simpan saja dalam hati, mungkin begitu maksudnya ya. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386, ajang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, senandung buat
0: siang, wow. Siang Kak Yus, yang sudah mulai tidak panas lagi di luar. Di sana, di sana masih panas?
1: Panas.
0: Pindah, Jo. Oh,
1: iya, sudah. Kenapa pindah ke rumah?
0: Pindah. Ini masalah obat penurun panas lagi naik jadi. Kak Yu silahkan, mau request lagunya siapa?
1: Siapa? Angelina.
0: Iya kan punya suara kecil loh. Halo?
1: Ria
0: Angelina?
1: Iya.
0: Apa? Birunya rinduku, kau awal segalanya. Tak ingin yang lain? Is.
1: Kau awal segalanya sudah.
0: Hah? Oh, kau awal segalanya. Oke, okay. Kau awal segalanya dan aku akhir dari sip, tong mainkan.
1: Baik.
0: Terima kasih kakak sayang, kakak Yus yang sudah bergabung ya. Ini lagu semua nih pada galau ya. Oke, okay, sudah. Setelah requestan lagu dari kakak Alve, kini requestan lagu dari kakak Yus. Ria Angelina, kau awal segalanya.

0: Saudara pendengar, lagu ini masuk dalam album kompilasi Slow Rock 88 yang rilis pada September 1988. Ini karyanya juga memang luar biasa ya. Karena dalam album tersebut, saudara pendengar, ini tidak hanya memuat satu atau dua lagu hit saja, tetapi ini memuat 12 lagu hit sekaligus. Seperti salah satunya lagu yang barusan dihadirkan, Kau Awal Segalanya, karya Pance yang dinyanyikan oleh Ria Angelina. Untuk Kak Ayus ya, semoga terhibur dengan requestan lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Di ujung telepon di belakangnya Kak Ayus, silahkan di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Rama.
0: Siang juga, Topi Asli. Dengan siapa ini?
1: Topi Asli dengan Bung Tera IJGR.
0: Bung Tera, apa kabar?
1: Oh, baik-baik.
0: Sehat selalu. Sama, sehat selalu ya.
1: Oh, sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Diana Nasution ada di studio?
0: Bagaimana?
1: Diana Nasution.
0: Diana Nasution ada dong.
1: Ada.
0: Judulnya?
1: Saya ingin dengar suaranya.
0: Yang mana?
1: Tak ingin menangis.
0: Tak ingin menangis. Tak ingin, ya. Tak ingin ku menangis, Diana Nasution. Ya. Oke.
1: Ya. Oke.
0: Sip, diputarkan.
1: Buat diri saya.
0: Terima kasih, Bung Tera.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih juga Bung Tera sudah bergabung, yang punya jantung kota ya. Sehat selalu ya Bung Tera. Salam juga untuk semuanya yang lagi monit siang hari ini. Katanya adakah Mbak Rahma, Diana Nasution di studio? Ada dong, ini requestan lagunya langsung dihadirkan ya. Tak ingin menangis. Yang mau gabung boleh, tetapi selepas yang satu

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Bili Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya diterima kembali yang sudah bersiap di ujung telepon di 0967536386. Terima kasih, dicoba lagi. Silahkan di 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang Barama.
1: Topi Asli, aku selamat
2: sudah
1: siang.
2: Makan siang juga.
1: Wih, pantas, semangat sekali.
2: Iya, sudah servis motor juga.
1: Wis, mantap ya. Fisiknya oke, okay, motornya juga sudah oke. Okay. Sip lah, yang kurang tinggal requestan lagu. Apa nih Kakak Ivan?
2: Lagunya bukan lagu galau.
1: Iya, jangan, sudah.
2: Iya.
1: Kita jadi ikutan galau. Apalagi habis makan kan.
2: Iya, kalau gitu cari yang semangat sedikit. Lagu dari Kobe.
1: Hah?
2: Lagu dari Kobe, Kobe?
1: Judulnya?
2: Rock Makin Tinggi.
1: Wis, bahaya sekali. Oh, ya. Rock semakin tinggi nih, aduh.
2: Kan ini tuh, kan biar gak galau tuh. Eh kalau Mbak Rama galau nanti, melamun-melamun dia.
1: Iyo, itu dia. Lagu dua lewat lagi, aduh, bahaya ini.
2: Oke, Mbak Rama, itu saja dulu.
1: Oke, okay, ditunggu. Terima kasih. Yo, ai, kita mainkan lagunya. Terima kasih Kakak Ivan yang sudah bergabung. Mana suaranya? Rock Makin Tinggi, punyanya Kobe.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Kobe. Rock makin tinggi, rocknya saja yang makin tinggi. Ya musik rocknya maksudnya, tetapi emosinya gak boleh tinggi-tinggi. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan. Di 0967536386 masih menanti Anda yang mau bergabung. Selamat siang Mas Aldi sini. Terima kasih. Iya, oke deh, ditunggu yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Tapi Asli.
1: Halo, selamat siang Tapi Asli, Veronica.
0: Eis, Dede itu kok kah?
1: Bukan.
0: Oh iya, bukan.
1: Minta lagu.
0: Apa?
1: Aku ingat kamu.
0: Aku ingat kamu. Ku mau makan. Ini lagunya siapa? Bukan Naya, aku ingat kamu. Na na na na na. Aku mau makan, ku ingat ka- itu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Dina Mariana kan,
0: Kak. Eh, siapa?
1: Dina Mariana.
0: Oh, Dina Mariana. Sabar ya, aku ingat kamu, Dina Mariana.
1: Mau tidur, mau mandi, mau makan, mau goyang nih.
0: Iya, aduh bahaya ini ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, Dede sayang. Iya, sayang selalu dirimu. Terima kasih Dede Veronica yang sudah bergabungnya. Ini kan requestan lagunya Becul. Lagunya dari Dina Mariana. Mau ngapa-ngapain ingat kamu, mau makan saja ingat kamu, ya begitulah ya. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan.

0: Saudara mendengar punyanya Dina Mariana, ingat kamu lagi rame-rame saja ingat kamu, apalagi lagi sendiri ya. Sudah bisa dibayangkan, pasti lebih ingat kamu. Di ujung telepon di sesi selanjutnya diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Topi asli, terakosong. Selamat siang kakakku.
1: Oke.
0: Ih, lagunya siapa ini yang mau di request yang hari ini kakak?
1: Cintaku kandas.
0: Cintaku kandas di rerumputan.
1: Iya.
0: Aduh, itu kena dong belum ini. Apa?
1: Begitu. Oh. Itu kan pasal dia cuma sudah.
0: Aduh, oke. Penyanyi Ebit Gade ya. Ada dong.
1: Oke, baik.
0: Sip. Sama-sama. Terima kasih kembali kakakku, kakak Ape yang sudah bergabung. Orang Pasifik Indah sudah menyapa ya. Oke deh, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Yang belum, silahkan dicoba lagi. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 15. Saat ini sudah pukul 14:40 waktu Indonesia Timur. Ya, 15 menit lagi ke depan deh diterima nanti yang mau bergabung di 536386.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 14:44 waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon diterima lagi yang mau bergabung selanjutnya di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Siang menjelang sore, Masku. Macam dari jalan dari tadi tidak bisa masuk ya.
0: Iya kah? Aduh rame memang. Belum Piala Dunia sih sudah rame.
1: Lagi ini cuma mulai gerimis-gerimis.
0: Oh ini. Gitu. Di sini sih sejauh ini sudah tidak terlalu panas tapi belum gerimis.
1: Mulai dari sedang sudah mulai gerimis.
0: Oh. Baik. Padahal tadi panas pica ya.
1: Itu lagi. Tapi ini memang sudah saatnya, sudah beberapa hari ini tuh.
0: Iya, betul.
1: Panas pica, jadi biar perlu diguyur
0: betul.
1: Biar kena debu.
0: Putus. Ya ampun, Mas Budi putus. Dicoba lagi deh, belum sempat request lagu. Nanti boleh telepon lagi, mudah-mudahan ini Mas Budi lagi ya di 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Tapi asli, selamat siang Kakak Dian kah?
2: Iya.
0: Oke, silakan Kakak Dian. Mau request lagunya siapa?
2: Lagunya
0: siapa?
2: Di bukit
0: indah berbunga. Lagunya siapa Kakak? Di bukit? Halo?
2: Manis di bukit. Di puncak bukit yang hijau.
0: Di puncak bukit yang hijau, tunggu di puncak. Hijau. Oh, di puncak bukit hijau, tunggu.
2: Ya.
0: Di puncak bukit.
2: Jayanti.
0: Oh iya, Jayanti Mandasari. Oke, sip. Langsung diputarkan.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga Kakak Dian sudah bergabung. Ini ya, requestan lagunya Di Puncak Bukit Hijau, betul? Dari punyanya

0: Saudara pendengar di puncak Bukit Hijau, katanya cinta kita bersemi. Oke deh, di sesi yang terakhir ajang topi asli terang pilih alunan senandung lagu Indonesia, karena sudah pukul 14:51 waktu Indonesia Timur, kesempatan terakhir untuk yang mau bergabung di 0967536386. Halo, selamat siang. Terputus sayang ya, yang lain deh di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, topi asli.
0: Siang, topi asli, kakak Dawen. Penelpon terakhir, Kak.
1: Ya, Brahma.
0: Iya, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Memes.
0: Memes, apa judulnya?
1: Pesawatnya.
0: Pesawatku, oke. Okay.
1: Lanjut boleh, Brahma.
0: Terbang ke bulan. Sama-sama, terima kasih kembali kakak Dawen yang sudah bergabung dari Arso 14 ya, menjadi penelpon terakhir yang sekaligus mengakhiri juga kebersamaan kita dalam ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat, yang tadi terputus, semoga nanti bisa dicoba lagi di lain waktu ya. Oke deh, Mbak Rahma pamit. Kita akan jelang pukul 15 nanti dihadirkan beragam informasi dalam warta berita lintas tanah,

Anda juga bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Ya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya ya, biar nanti ketika ada notifikasi RRI Jayapura Official, Anda jadi yang pertama mengetahui informasi yang kami hadirkan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Terima kasih. Kita akan jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur, lagu terakhir dari

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Gubernur Papua Matius Fakhiri melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, RSUP Jayapura dan Papua New Guinea perkuat kerjasama layanan kesehatan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Gubernur Papua Matius Fakhiri melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta pejabat yang baru dilantik menunjukkan kinerja yang terukur serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan saat melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Menurut Fakhiri, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta para pejabat bekerja secara profesional, disiplin, inovatif, serta mampu menghasilkan capaian kerja yang nyata.
2: Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu saya tegaskan bahwa jabatan bukanlah sekedar kedudukan administratif, melainkan sarana untuk menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu setiap pejabat dituntut untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, disiplin, inovatif, serta mampu memberikan hasil kerja yang nyata dan terukur.
1: Fakhiri juga mengingatkan aparatur sipil negara agar tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dinamika rotasi maupun mutasi jabatan yang menjadi bagian dari organisasi pemerintahan. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua juga tengah membenahi sistem manajemen talenta sebagai dasar penilaian kinerja guna mendukung birokrasi yang lebih profesional dan efektif. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap korban ledakan di Kompleks Perikanan Kabupaten Biak Numfor yang terjadi pada 31 Mei 2026 resmi ditutup pada Senin 8 Juni 2026 setelah berlangsung selama 9 hari. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan meskipun sudah resmi ditutup, pihaknya masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Penyidik bersama tim Inafis Polres Biak Numfor dan Laboratorium Forensik Polri terus melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta mengumpulkan berbagai barang bukti. Barang bukti yang diamankan meliputi serpihan logam, fragmen material yang diduga berasal dari sumber ledakan, serta sampel tanah dan material di sekitar lokasi kejadian. Lanjut Kapolres, dalam proses penyidikan sebanyak 28 saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri dari warga sekitar, pekerja di kawasan Kompleks Perikanan, korban selamat, dan pihak-pihak yang mengetahui kondisi lokasi sebelum kejadian. Keterangan para saksi masih didalami dan akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Data sementara menunjukkan 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara itu 3 korban lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri melalui pemeriksaan sidik jari, data medis, properti korban, dan uji DNA. 6 korban yang telah teridentifikasi tersebut sudah diserahkan kepada pihak keluarga, sedangkan 3 korban lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan identitas secara akurat. Gubernur Papua Matius Fakhiri menilai Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura dapat menjadi model pelayanan kesehatan bagi rumah sakit pemerintah di Tanah Papua. Penilaian tersebut disampaikan setelah meninjau langsung fasilitas dan pelayanan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan tersebut pada hari Selasa. Menurut Fakiri, kualitas layanan yang diberikan mulai dari kenyamanan fasilitas hingga sikap tenaga kesehatan memberikan pengalaman yang baik bagi pasien. Ia mengatakan sejumlah masyarakat yang ditemuinya mengaku memperoleh pelayanan dengan cepat dan ramah saat berobat di RSUP Jayapura. Karena itu, Fakiri berharap rumah sakit pemerintah di Papua dapat mengadopsi standar pelayanan yang sama guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Pendengaran pemirsa, RSUP Jayapura dan Papua New Guinea matangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua New Guinea setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Vanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua New Guinea terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
4: Minggu lalu ya kami dikunjungi, ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Vanimo, Vanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis, kemudian melihat potensi kerjasama, dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat ini bisa apa enggak itu, jadi Kementerian Kesehatannya Vanimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU. Untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura. Mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
3: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua New Guinea, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua New Guinea nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua New Guinea memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
4: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga. Kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang bisa ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada, dua presiden, ya toh G2G, nanti turun ke teknisnya ke kita.
3: Saat ini, proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Satgas Gakum Operasi Sikat Kartens 2026 Polda Papua mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga terkait tindak pidana dalam kegiatan hunting dan penyelidikan di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura. Di Kerom, Senin 8 Juni 2026, tim Opsnal Satreskrim Polres Kerom mengamankan satu unit Honda Scoopy di Kampung Asyaman, Arso Swakarsa. Kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen sah, rumah kuncinya rusak, dan dinyalakan menggunakan sambungan kabel. Hasil koordinasi dengan Polres Jayapura mengungkap motor tersebut merupakan kendaraan yang dilaporkan hilang saat kerusuhan di kawasan Stadion Lukas NMB. Sementara itu, tim WRC Subsatgas Pidum Polres Jayapura bersama Sat Samapta mengamankan 10 unit sepeda motor dalam razia yang digelar di sepanjang Jalan Raya Sentani Waena pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 9 Juni 2026. Kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atau terindikasi terkait tindak pidana. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua sekaligus Kaop Sikat Kartens 2026, Kombes Pol Parasian Herman Gultom mengatakan kegiatan hunting dan penyelidikan akan terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku curas, curat, dan curanmor. Seluruh kendaraan yang diamankan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan legalitas kepemilikan dan keterkaitannya dengan laporan tindak pidana yang sedang ditangani kepolisian. Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Bupati Mimika Yohanes Retov mengatakan Mimika Innovation Week ke-2026 mendorong lahirnya program inovasi baru OPD pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Bupati Mimika Yohanes Retov menginstruksikan agar 72 OPD di lingkup Pemkab Mimika minimal mengusulkan 2 program inovasi baru dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi kepentingan masyarakat Mimika. Penegasan ini diungkapkan Bupati saat membuka Mimika Innovation Week 2026 yang masuk tahun kedua digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Mimika yang dikepalai Slamet Sutejo kemarin Selasa 9 Juni di Gedung Graha Emene Meyawari Timika. Tahun 2026 ini kepemimpinan Joel Bupati John Retov dan Wakil Immanuel Kemong tancap gas untuk mewujudkan program membangun dari kampung ke kota yang dilandasi dengan hasil riset agar program mumpuni menjawab kebutuhan warga. Mimika Innovation Week menjadi momentum untuk OPD membangun ekosistem riset secara bersama yang kolaboratif dan berkelanjutan.
2: Dan dari dasar itu mulai tahun ini kami mulai melaksanakan pembangunan dari kampung ke kota dengan kebutuhan hasil riset. Hari ini kita juga lakukan Mimika Innovation Week yang merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama bahwa pembangunan Kabupaten Mimika ke depan harus semakin berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi. Kami kita sudah mulai, kita sedang memulai sebuah gerakan besar untuk membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang kuat, yang kolaboratif dan berkelanjutan.
1: Pembukaan Mimika Innovation Week menghadirkan pemateri Deputi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Yopi, dan Asisten Deputi Yusuf Kurniawan. Dikatakan Indeks Daya Saing Daerah IDSN Kabupaten Mimika berada di angka 3,15, sedikit lebih rendah dari skor nasional di angka 3,5. Mimika Innovation Week bukan sekedar ajang kompetisi antar OPD, namun menjadi instrumen untuk menemukan solusi serta menjaga keberlanjutan program pelayanan pemerintah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Marauje, Selasa kemarin menyasar bagi RTRW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
4: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sector pada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu saja tadi sampaikan, pesan kita mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa, terus menggarap di situ, sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa yang mandiri, desa yang tidak berharap dari dana kampung, tidak, desa yang dia bangun karena dia punya potensi yang kaya kan itu, dia bisa membayar RTRW-nya dan dia punya jadi, tapi ini kan itu sudah mendorong sih kami. Sangat positif, nggak tahu apa ya, sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita ganti.
3: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
5: Artinya bahwa lembaga kemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan adalah berupaya menyelenggarakan pemerintahan. Satu seimbang mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan yang pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga kemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tahu tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RTRW, bisa 3 bulan laporkan perkembangan dan pemerintahan yang dikumpulkan di masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota, sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
3: Lebih lanjut dikatakan, peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
0: Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan Kemen Nimipas melakukan rotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Dalam mutasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Herman Mulawarman, mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Posisi Herman di Papua selanjutnya digantikan oleh Sutarno yang ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua. Selama memimpin Kanwil Ditjenpas Papua, Herman Mulawarman aktif mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Sutarno dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan di Papua sekaligus memperkuat kualitas layanan pemasyarakatan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Pergantian kepemimpinan juga diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembinaan serta meningkatkan kinerja pemasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Pendengar dan pemirsa, MRP menggelar pelatihan komunikasi publik dan media digital untuk meningkatkan kapasitas SDM sekretariat serta mendukung pengelolaan informasi kelembagaan. Berikut laporan Ade Irfan.
6: Sekretaris Majelis Rakyat Papua menggelar pelatihan series meningkatkan kapasitas komunikasi publik dan media digital bersama dengan WF Program Papua di Jayapura Selasa kemarin. Kegiatan tersebut diikuti jajaran sekretariat sebagai upaya memperkuat kemampuan komunikasi publik dan pengelolaan informasi kelembagaan. Pelaksana tugas Sekretaris MRP John Julius Boy Korsjom mengatakan, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat. Menurutnya, penguatan kemampuan kehumasan sangat penting untuk mendukung publikasi berbagai program dan kegiatan lembaga kepada masyarakat.
7: Sebenarnya, satu peningkatan kapasitas kami SDM kehumasan dan umumnya sekretariat di MRP, karena mereka ini mendampingi setiap anggota, 42 anggota, sehingga mereka bisa menuangkan itu di dalam publikasi, terutama kepada website kami, Sekretariat MRP. Yang kedua, melalui jembatan ini, kami berharap kami mempunyai peta jalan yang bisa mewujudkan pusat data dan informasi kultur Papua. Demikian.
6: Menurut John, sebagai lembaga kultur, MRP memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengarsipkan berbagai data penting yang berkaitan dengan identitas masyarakat Papua.
7: WWF juga mempunyai visi tentang hutan berkelanjutan, tentang hutan adat, tentang masyarakat adat. Lembaga kultur MRP adalah lembaga yang menjaga afirmasi dan proteksi orang asli Papua, terutama kepada hak wilayah adat dan orang asli Papua terhadap budayanya.
6: Dokumentasi yang baik dinilai menjadi fondasi dalam mendukung upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia berharap gagasan pembangunan pusat data dan informasi tersebut dapat terwujud melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, dukungan dari lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi non-pemerintahan yang memiliki visi serupa dinilai sangat dibutuhkan dalam mewujudkan program tersebut. Adi Irfan melaporkan.
0: Berita terakhir, Universitas Cendrawasih kembali menggelar seleksi penerimaan mahasiswa jalur mandiri seleksi bersama atau JMSB tahun 2026 yang diikuti 3.700 peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
8: Universitas Cendrawasih kembali melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri seleksi bersama atau JMSB tahun 2026. Jalur penerimaan mahasiswa baru ini diikuti oleh 3.700 peserta yang pelaksanaannya tersebar di berbagai daerah di Papua. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Cendrawasih sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, pelaksanaan JMSB ini merupakan rangkaian terakhir penerimaan mahasiswa baru setelah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Menurutnya, pelaksanaan JMSB tidak hanya dipusatkan di kampus Uncen, tetapi juga digelar di 5 daerah lainnya, yaitu di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Merauke. Untuk pelaksanaan di Jayapura berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 Juni 2026, sementara di daerah pelaksanaannya akan digelar pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Dari 3.700 peserta seleksi JMSB, peserta terbanyak tercatat dari Jayapura, sejumlah 3.037 peserta seleksi.
9: Untuk jalur JMSB ini, kita selenggarakan di 6 pusat penyelenggara ya. Di Jayapura sendiri yang ya, jumlah peserta itu ada 2.781 untuk yang reguler, kemudian ekstensinya 256, jadi jumlahnya 3.037. Kemudian jumlah peserta di Biak itu ada 147, kemudian di Nabire itu ada 286, lalu di Timika ada 143, kemudian di Serui ada 61, dan di Merauke ada 26. Jadi total peserta JMSB tahun 2026 di Universitas Cendrawasih ini ada 3.700 peserta.
8: Dr. Dirk Runtuboy mengungkapkan, jika dibanding tahun sebelumnya, animo peserta terhadap jalur JMSB mengalami peningkatan. Adapun untuk program studi yang menjadi favorit bagi para calon mahasiswa, diantaranya adalah program studi keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, akuntansi, teknik sipil, teknik pertambangan, serta beberapa program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terkait dengan proses seleksi tersebut, Dirk Runtuboy menjelaskan bahwa penerimaan mahasiswa melalui jalur JMSB tetap mengutamakan pencapaian melalui nilai atau passing grade yang telah ditetapkan. Selain itu, Uncen juga mempertimbangkan aspek pemerataan dan keterwakilan daerah dalam penerimaan mahasiswa baru.
9: Kita di jalur mandiri ini sebenarnya yang pertama tuh ada standar dulu. Jadi kita punya passing grade yang harus dipenuhi begitu toh. Nah, nanti setelah itu tentu ada kita lihat aspek pemerintahan juga. Jadi memang passing grade itu yang utama, tetapi kita melihat juga keterwakilan dari daerah. Tapi itu bukan berarti kemudian kita tidak melihat tadi faktor passing grade-nya ya. Karena memang prinsip pendidikan tinggi ini kan salah satunya ya kita membuka ruang, memberikan aksesibilitas bagi setiap anak bangsa untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi.
8: Adapun hasil seleksi JMSB tahun 2026 ini nantinya akan diumumkan pada minggu ketiga di bulan Juni. Untuk itu pihaknya berharap agar proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini bisa berjalan dengan lancar, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri dari Papua dan daerah lainnya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Cendrawasih. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Yes.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur, dan mengawali pula rangkaian tugas kami menemani Anda kini di sesi yang ketiga atau di part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami sudah hadirkan sebagai awal rangkaian tugas kami ada penyampaian warta berita lintas tanah Papua yang sudah kami hadirkan, dan sekiranya Anda telat menontonnya atau telat mendengarnya melalui siaran radio, Anda bisa menonton kembali melalui kanal YouTube kami pendengar di RRI Jayapura Official. Informasi waktu sudah pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kembali menemani segala aktivitas Anda di sore hari ini, dan tentunya nanti ada beragam informasi juga yang coba kami update untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id.

0: segan.
1: Saudara pendengar, sudah 45 menit kita tinggalkan dari pukul 15 sore dan kami sisipkan selain lagu-lagu hiburan pilihan menemani segala aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini yang masih terus Anda manfaatkan waktunya untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan yang sedikit lagi katanya Mbak Rahma ya sudah mau selesai. Jadi memang diselesaikan tanpa ditunda-tunda lagi karena mumpung masih ada waktu juga, takutnya, khawatirnya ketika nanti di tunda besok kembali beraktivitas, tugas baru menyusul ya, diberikan lagi tanggung jawab kepada Anda, jadinya takutnya nanti jadi tidak fokus lagi. Padahal sayang ya, kalau tinggal sedikit lagi selesainya, kenapa tidak demikian untuk diselesaikan juga hari ini. Semangat deh untuk semuanya, tidak kemudian menunda-nunda segala sesuatunya yang harus diselesaikan hari ini, maka segala sesuatunya, pekerjaan yang diberikan hari ini, apalagi dikasih tenggat waktu harus selesai hari ini, tinggal sebentar lagi mungkin sudah selesai. Jadi semangat saja untuk semuanya menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Kami coba update beberapa informasi untuk Anda, termasuk informasi tentang mulai hari ini tanggal 10 Juni 2026 harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green ini diinformasikan resmi naik ya, mulai hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.

yang dapat mengakses Pertalite dan Nebio Solar. Nanti informasinya selanjutnya dihadirkan kembali, siapa-siapa saja, konsumen-konsumen yang masuk dalam kategori apa saja yang berhak menggunakan biosolar subsidi. Informasinya nanti dilanjutkan lagi, tetapi selepas satu persembahan lagu dari punyanya Raisa, Jatuh Hati.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini yang terus memantau siaran kami melalui FM 96 juga 97,6 MHz. Untuk Anda yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, mudah-mudahan listriknya sudah nyala lagi ya, karena tadi sempat pemancar di daerah Polima kalau tidak salah yang juga mengalami pemadaman listrik bergilir sepertinya. Jadi mudah-mudahan sudah kembali nyala, Anda bisa terus mendengarkan siaran kami Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan siapa saja konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi? Saudara pendengar, pada sektor transportasi darat, biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning ini juga diperbolehkan untuk menggunakan BBM subsidi tersebut. Kendaraan angkutan barang juga termasuk ya, saudara pendengar, dalam kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Kemudian layanan publik seperti ambulans, kemudian mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran ini juga

Termasuk yang berhak memperoleh biosolar subsidi, penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat tentunya. Nah, selain itu pada sektor transportasi air, BBM subsidi juga dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Kemudian penggunaannya juga ini harus disertai verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Para nelayan ya dengan kapal maksimal 30 gross ton ini juga termasuk yang berhak memperoleh biosolar subsidi. Dan ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Para kelompok pembudidaya ikan skala kecil, saudara pendengar, ini juga turut menjadi penerima BBM subsidi. Dan mereka wajib memperoleh verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah setempat. Kemudian petani hingga usaha mikro, ya, pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi kepada para petani dan kelompok tani. Ketentuannya ini berlaku bagi mereka pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal lahannya itu 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat tentunya memanfaatkan BBM subsidi, diantaranya krematorium, kemudian tempat ibadah, panti asuhan, dan panti jompo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, yang berhak menggunakan subsidi, BBM bersubsidi juga ini termasuk rumah sakit ya tipe C dan D. Ini termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan tersebut ya diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan tentunya yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, usaha mikro dan industri rumahan ini juga menjadi penerima BBM subsidi. Penggunaannya harus tentunya melalui proses verifikasi dan juga rekomendasi dari pemerintah daerah. Nah, selain itu juga sudah dapat dengar diinformasikan untuk QR code tidak boleh dipindah tangankan karena Pertamina ini menerapkan sistem QR code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi, yang mana kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Ini berarti tidak boleh dipindah tangankan, dan penggunaan QR code ini oleh kendaraan lain ternyata tidak diperbolehkan ya. Jadi hanya untuk satu kendaraan yang terdaftar dan tidak boleh dipindah tangankan. Untuk itu Pertamina juga melarang praktik tukar menukar QR code antar sesama pengguna kendaraan. Penyalahgunaan BBM subsidi sebagai informasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, ya kita sebagai masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukan dan ketentuan dari pemerintah dengan menuruti kategori-kategori yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Itu dia saudara pendengar informasinya yang sudah kami hadirkan, yang tentu saja kami lansir dari portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Bruno.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 16:22 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Tidak terasa waktu terus berlalu, waktu terus berjalan. Sudah sore hari ya, mataharinya juga perlahan sudah mulai condong ke barat ya. Jadi bagi sebagian orang mungkin pekerjaannya sudah mendekati garis akhir, alias sudah mau selesai sedikit lagi Mbak Rahma, atau sementara yang lain mungkin masih harus butuh waktu stay beberapa menit lagi di tempat aktivitasnya, yang masih berjuang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang belum tuntas. Semangat ya, semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda, jadi penyemangat juga untuk Anda. Tetapi apapun aktivitas yang sedang dijalani, tetap jaga semangatnya hingga penghujung hari ini. Tentunya semoga memanfaatkan waktu sore hari ini juga untuk ya sekedar mengevaluasi apa saja yang telah dikerjakan seharian ini, dari pagi, siang, sampai dengan sore hari ini. Kalau ada yang masih salah, diperbaiki sedikit-sedikit. Kalau masih ada yang kurang, dibenahi sedikit-sedikit. Sembari juga terus bersemangat untuk menyiapkan langkah-langkah selanjutnya agar aktivitas kita esok hari juga jauh lebih baik. Bagi yang masih ada di kantor, yang ada di lapangan ya, yang lagi di jalan maupun di tempat-tempat usaha, semoga semua pekerjaannya berjalan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa juga sisihkan waktu Anda untuk ya sejenak beristirahat, mungkin menikmati secangkir kopi, teh panas mungkin sore hari ini, sekedar untuk mengisi energi dan biar Anda juga semakin bersemangat ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana sore yang menyenangkan. Semoga setiap usaha yang terus dilakukan hingga saat ini kami menyapa Anda bisa membawa manfaat, bisa menjadi berkah dan menjadi alasan untuk Anda pulang dengan senyum yang lebih tenang bersama keluarga. Satu persembahan lagu dihadirkan dari punyanya Judika featuring Duma Riris. Ini Pak Sutri alias pasangan suami istri. Sampai akhir, spesial untuk Anda. Selalu.

Saudara pendengar, punyanya Judika featuring Duma Riris, pasangan suami istri yang sudah dihadirkan satu single nyanyian mereka, ya kan, sampai akhir. Jadi penyemangat juga mungkin, dan seperti ungkapan atas perjuangan timnas Indonesia yang berlaga semalam sampai akhir, sampai titik darah penghabisan, ya, ini membuahkan hasil yang positif juga. Di mana timnas Indonesia kembali memetik hasil positif pada agenda FIFA Match Day untuk bulan Juni 2026 dan kemenangan tipis 1-0 ya semalam juga Pro 1 RRI Jayapura turut merelay gelaran pertandingan tersebut ya FIFA Match Day antara Indonesia versus Mozambik. Dan luar biasanya ini menangnya juga ya, walaupun tidak dengan jumlah yang banyak, tetapi diakui juga bahwa Mozambik semalam juga kalau babak pertama itu mungkin masih ini ya, mainnya mungkin masih, ini bukan komentar bola ya, mungkin masih kurang rapi, tetapi begitu masuk babak kedua kayaknya mulai rapi dan terbukti memang agak susah ditembus ya. Walaupun peluang timnas Indonesia ini banyak, tetapi kayaknya susah sekali untuk menembus benteng pertahanan dari Mozambik. Dan kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik ini membuat skuad Garuda kita, saudara pendengar, oleh tambahan poin sekaligus memperbaiki posisi mereka di ranking dunia FIFA ya. Makanya penting sekali dua laga yang sudah digelar dari tanggal 5 kemudian semalam ya tanggal 9 Juni 2026 bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Selasa malam. Indonesia mengamankan kemenangan berkat gol tunggal oleh Rumania ya, pada awal pertandingan, dan hasil tersebut melengkapi catatan sempurna tim asuhan John Hartman setelah sebelumnya juga menundukkan Oman dengan skor berapa Mbak Rahma? Skornya melawan Oman itu 3-0. Nah, berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, saudara pendengar, Indonesia kini mengoleksi 1157,14 poin dan jumlah ini bertambah 5,69 poin ya dari hasil kemenangan atas Mozambik. Nah, tambahan poin ini membuat tim Merah Putih naik ke peringkat 118 dunia, yang mana sebelumnya Indonesia juga sempat berada di posisi ke 119 setelah berhasil menundukkan Oman dengan skor 3-0. Posisi Indonesia kini semakin dekat dengan dua negara yang berada tepat di atasnya, yaitu Sudan yang menempati peringkat 117, ini hanya unggul tipis dengan poin 1157,22 poin, sementara Gambia berada di posisi 116 dengan koleksi 1159,64 poin. Kemenangan atas Mozambik ini juga sekaligus mempertegas ya tren positif timnas Indonesia sepanjang gelaran FIFA Match Day bulan Juni 2026, yang mana sebelum menghadapi Mozambik ya diketahui skuad Garuda ini berhasil meraih kemenangan yang meyakinkan 3-0 saat berjumpa Oman di venue yang sama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saudara pendengar, pada laga melawan Mozambik, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan mereka ini bahkan sudah mulai digencarkan ya sejak menit awal, di mana Ole Romeni ini sukses memecah kebuntuan dan berhasil mencetak gol yang kemudian menjadi penentu kemenangan hingga laga berakhir. Jadi ya tidak salah ya kalau tadi Mbak Rahma mengatakan bahwa lagu dari Judika dan juga istrinya Duma Riris sampai akhir ini juga sebagai ungkapan bagaimana perjuangan timnas Indonesia semalam berjuang sampai akhir, sampai titik darah penghabisan demi negara kita tercinta Indonesia. Itu dia saudara pendengar informasinya yang sudah kembali kami hadirkan, kami update reka pan berita kami ini dari hasil laga semalam ya FIFA Match Day antara Indonesia versus Mozambik yang dimenangkan oleh Indonesia dengan skor ataupun raihan hasil akhirnya itu
yaitu 1-0 sebelum pertandingan semalam digelar. Pada tanggal 5 Juni juga timnas Indonesia berhasil menang atas Oman dengan skor 3-0.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang sudah kami hadirkan hingga saat ini sudah pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Semoga bisa menghibur Anda semuanya, menyemangati juga Anda yang masih harus berusaha untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan, masih stay di kantor. Tetapi jangan lupa memberikan kabar ya untuk orang rumah biar gak khawatir kok jam segini belum pulang. Karena biasanya kalau jam segini sudah pulang, Anda mungkin lantaran pekerjaannya harus diselesaikan, tidak bisa ditunda-tunda lagi esok hari, jadinya stay agak lebih lama lagi dari waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi jangan lupa dikabari lagi ya orang rumah biar mereka tidak khawatir kok jam segini belum pulang. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, masih terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan di suasana sore hari ini.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saudara pendengar, masih terus menemani Anda setia di sini, kami yang bertugas sampai nanti Mbak Rahma selesai tugasnya itu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya. Dan beberapa menit lagi ke depan, Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada akan kami hadirkan pula tembang-tembang ataupun senandung-senandung religi islami sembari kita jelang bersama nanti dikumandangkan azan maghrib untuk hari ini yaitu pada pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk semuanya. Kami sisipkan satu informasi kembali untuk Anda sekaligus juga membuat Anda ya mudah-mudahan sedikit tenang ya. Karena informasi yang beredar mungkin banyak yang khawatir, ih Pertalite juga naik kah? Biosolar juga naik kah? Seperti halnya Pertamax dan Pertamax Green. Ternyata saudara pendengar Pertamina pastikan bahwa harga Pertalite dan Biosolar ini tetap ya. Informasinya kami lansir untuk Anda dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Saudara pendengar diinformasikan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi ini dipastikan tidak berubah mulai hari ini terhitungnya hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan kepastian ini ya disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. PT Pertamina Patraniaga menegaskan saudara pendengar bahwa harga Pertalite ini tetap Rp10.000 per liter. Sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Nah, kebijakan tersebut ini memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru dan pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, saudara pendengar, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non subsidi ya di mana Pertamax atau RON 92 ini naik dari Rp12.300 kini harganya Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Green 95 yang sebelumnya juga diberitakan ya ini mengalami kenaikan mulai hari ini terhitung hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 yang mana produk tersebut ini naik saudara pendengar dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa penyesuaian harga tersebut telah melalui evaluasi dan evaluasi yang dilakukan ini sesuai dengan formula yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Menurutnya, keputusan tersebut juga sudah dipertimbangkan dengan perkembangan harga minyak dunia terkini. Dan sekali lagi, Pertamina menegaskan bahwa penyesuaian harga hanya berlaku untuk dua produk tersebut, ya, yaitu Pertamax dan Pertamax Green. Sementara Pertalite dan Biosolar ini harganya tetap alias tidak mengalami kenaikan. Harga BBM non-subsidi lainnya, ya, sekali lagi, dipastikan tetap dan tidak mengalami perubahan. Perusahaan juga memastikan bahwa pasokan BBM ini tetap aman di seluruh wilayah Indonesia dan distribusi produk energi melalui jaringan-jaringan SPBU Pertamina juga disebut tetap berjalan normal. Itu dia informasinya, sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 17:29 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu ya persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana sore hari Anda. Dan saat lagi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini, yaitu pada pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, informasi dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini, yaitu pada pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Senandung-senandung religi islami dihadirkan

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya, menandai pula sudah tiba waktunya untuk Anda tunaikan ibadah sholat maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan, amal ibadahnya diterima, doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara pendengar, sudah pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur, akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi pergantian dinasnya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas saya ada rekan saya Mbak Ida Susilawati yang temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Nanti jumpa lagi, ketemu lagi bareng Mbak Rahma esok pagi ya, di depart yang pertama pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga depart yang kedua hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, edisi siar hari esok hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Harapan kami semoga Anda semuanya selalu setia ya mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma yang bertugas pagi tadi, ada rekan Wilhelmina Runtuboy dan saya, selanjutnya nanti ada Mbak Ida Susilawati. Kami yang bertugas sejak pagi sampai sore hari ini, terima kasih untuk Anda semuanya yang terus setia mendengarkan siaran kami, dan saya pamit undur diri. Kita akan jelang bersama pukul 18 waktu Indonesia Timur, masih dengan senandung-senandung religi islami kami hadirkan sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit pendengar, terima kasih, selamat sore menjelang malam, sampai jumpa.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja, atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: dan Cumi.
1: Selamat pagi para pendengar, saatnya di Halo RRI
2: akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
3: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
4: Kita menyasar lingkungan keluarga.
5: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI Radio.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus mengudara dari kawasan Meminta Sangkapura 23 Jayapura. Dan saya baru saja

kembali menemani Anda. Sudah satu jam, tetapi baru saja bersuara. Selepas bersama rekan Siti Rahmawati dan Mbak Rahma sudah tuntas menyelesaikan tugasnya dari pukul 11 siang tadi sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kini pendengar Mbak Ida, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur masih ditemani oleh rekan teknik yang juga tetap setia menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia.

Sebagai awal kebersamaan kita pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, dan pelaksana dari RRI Biak akan menemani kebersamaan kita dalam Warta Berita Gema Papua. Nanti selepas Gema Papua, pendengar Mimbar Agama Buddha kembali akan menyapa Anda. Warta Berita bersama Pro3 Jakarta, dan kita akhiri dengan album Nostalgia Barat serta Ruang Rindu Berjaringan secara nasional yang akan hadir pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, kini tiba saatnya kita akan menantikan pelaksanaan berita Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua dari RRI Biak.

Sudah terlihat dimanapun Anda berada, satu persembahan dari George Michael dengan Carol's Whisper tidak bisa kami sempurnakan untuk Anda, karena kita langsung akan bergabung bersama Pro 1 RRI Biak dalam Warta Berita Gempa.

Niko terus dengan obrolan bola tapi berisi cantik. Catat baik-baik waktunya dan tetap di RRI Channel.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai berita pertama. Kejaksaan Negeri Biak lakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah dinyatakan inkrah dengan menghadirkan sejumlah pelajar. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
2: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ PK2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
3: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik, di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMKSJ PK2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
2: Mewakili pemerintah daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
4: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional, itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Karena kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana, dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap, terutama kepada OPD terkait, seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini, saya pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
5: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seorang, karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
2: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SCPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa. Ririn Arini melaporkan.
1: Perum Bulog terus perkuat stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarsi.
6: Pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke Kareno menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
7: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perum Bulog Kantor Cabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Kantor Cabang Merauke.
6: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
7: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
6: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
8: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Marauje Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
9: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor kepada kampung-kampung membuat kegiatan semacam ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu, saya tadi sampaikan pesan kita, mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa, terus menggarap di situ, sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung, dan kalau tidak, desa desa yang dia bangun karena dia punya potensi yang kaya kan itu. Dia bisa membayar RTRW ini dari punya jadi. Tapi ini kan itu sudah mendorong sih. Kami sangat positif dengan kata apa ya, sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita dari.
8: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
10: Artinya bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas kipas yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan. Satu serembang mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga pemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka. Katakan saya RTRW, bisa 3 bulan laporkan perkembangan dan pemerintahan lingkungan masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
8: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
1: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Berikut laporan reporter Nabire Robi Vanindi.
11: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah dirangkai dengan peluncuran koperasi induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
12: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat. Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
11: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobay dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari Tim 11 yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
13: Tim 11 telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak, ini yang kemudian Tim 11 mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa dinas, jadi asistensi ini yang kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting bagaimana kita melihat Papua Tengah dia punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini, kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
11: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
14: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa di Posko Hotel Mafia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT Peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
15: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dalam hidup aman dan nyaman kembali.
14: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Melo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
16: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang turut peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur, sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
14: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jirigen, susu gold 1 karton, celana pendek anak-anak 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
1: Razia gabungan Polres Siapen jaring puluhan pelanggar dengan mayoritas tidak memiliki SIM. Berikut laporan reporter RRI Serui, Riki Aritonang.
17: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Siapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fanataba mengatakan, dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
18: Terima kasih. Selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan kari ED. Kami bekerjasama dengan pengadilan dan kejaksaan dan beri ini kami sidang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4 roda 4. Yang hasil sidang di tempat 29. Demikian.
17: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat, dengan mayoritas pelanggar tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ia menegaskan seluruh denda tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
19: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 268 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip, kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
17: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Reki Aritonang melaporkan.
20: Penertiban pasar sentral Tanah Merah akan dilakukan dan bagi pemilik lapak tidak aktif terancam diganti. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
21: Boleh kembali di pasar ini. Pasar ini untuk masyarakat, untuk kami pemerintah, tapi ini untuk masyarakat.
22: Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan pada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun, bila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan pada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
21: Pendataan sudah ada. Tinggal kita panggil yang pemilik-pemilik lapak yang sudah ada, tinggal kita panggil mereka. Kalau memang mereka tidak mau kembali, berarti terjadi pembongkaran dan kita serahkan ke pihak lain.
22: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan pasar sentral Tanah Merah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam optimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar areal pasar. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Informasi dari Bovendigul tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti Warta Berita Gema Papua pukul 7 waktu Indonesia Timur atau jam 19 waktu Indonesia Timur. Dan kini kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRJ Pura, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia menemani Anda. Baik pendengar, pada pukul 7:30 malam kita akan masuk pada program Mimbar Agama Buddha. Dan Mimbar Agama Buddha untuk malam hari ini kami hadir dengan topik Tinamida atau kemalasan, disampaikan oleh Pika Wira Dharma SPDB. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terimalah senandung religi Buddha sebelum kita masuk pada Mimbar Agama Buddha tentang kemalasan.

Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui siaran agama Buddha. Teriring doa, semoga selalu sehat, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadapan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, atas segala anugerah dan lindungannya kepada kita semua. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pada siaran agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tentang tinamida atau kemalasan. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pikiran jahat berasal dari sikap hidup masa bodoh atau ketidaktahuan atau awija atau moha, acuh tak acuh, tak pedulikan akan keadaan orang lain dan diri sendiri. Induk memang sikap masa bodoh adalah kemalasan. Jadi malas adalah biang keladi kejahatan. Malas membuat kehidupan menjadi lemah, egois, keji dan jorok. Setiap orang harus membuang pikiran jahat itu. Kemalasan akan membawa pada kecenderungan membiarkan pikiran lemah, mudah tergoncang, tidak kuat, sehingga memungkinkan mudah dihinggapi kemauan jahat dari pikiran yang tak terkontrol. Maka langkah pertama, tidak boleh malas. Malas berarti memelihara kejahatan dan dalam pikiran sendiri, dan akan menulari kejahatan bagi yang lainnya. Bangun pagi adalah obat yang penting untuk melawan kemalasan. Sinar matahari adalah sumber kekuatan pikiran, dengan sendiri akan membangunkan kekuatan fisik. Perbaikan hidup harus dimulai dari bangun pagi, kemudian lakukanlah doa dan meditasi. Bangun pagi harus dijadikan kebiasaan dan sikap dan pola hidup untuk kebaikan pikiran. Ia yang tak biasa bangun pagi, jangan harap dapat mengalahkan kemalasan. Malas akan bertumpuk-tumpuk, tertimbun seperti sampah dalam dirinya bagi yang tidak bisa bangun pagi dan berkehendak untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Ia orang yang pengecut jika tak bisa mengalahkan diri sendiri. Kemalasan adalah sumber kejahatan. Hadapilah, perangilah kelemahan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, dalam kitab suci Tripitaka bagian Sutta Pitaka Kuda Nikaya, yaitu Dhammapada bab 1 ayat 7 yang berbunyi, seseorang yang hidupnya hanya ditunjukkan pada hal-hal yang menyenangkan, inderanya tidak terkendali, maka tak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah atau sifat yang tidak baik akan menguasai dirinya bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Saudara, tak mungkin menjadi manusia beruntung jika menjadi budak waktu dan budak uang. Waktu dan uang harus berada di bawah telapak kaki saudara. Ingat, saudara bekerja bukan diatur oleh uang dan waktu semata-mata, tetapi oleh prinsip hidup yang bercita-cita, semangat pada kemanusiaan, sehingga lambat laun meningkat ke arah cinta kasih ketuhanan. Untuk menjadi manusia sosial, tak harus saudara mesti bergaul dengan manusia-manusia yang sosial. Tidak berdekatan atau bergaul dengan elemen-elemen negatif bukan berarti Anda seorang yang baik. Bercampur gaul dengan kelompok orang-orang yang malas akan menambah kelemahan saudara sendiri. Dan ini bukan berarti cinta kasih. Cinta kasih kepada mereka berarti membawa mereka keluar dari kesengsaraan. Tetapi diri Anda sendiri yang masih lemah, bagaimana mampu untuk menolong mereka? Saudara pendengar sedama yang berbahagia, perbaikilah diri sendiri dahulu, maka kelak saudara akan mampu menolong, mengangkat saudara mereka keluar dari kesusahannya. Jauhkan dahulu dari mereka, atur kehidupan yang baik dan berdisiplin diri. Merubah diri sendiri, Anda akan membantu perbaikan masyarakat dan alam sekitarnya. Waktu untuk hidup tak penting panjang,
atau pendek tetapi kualitas yang baik dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas moral hidup manusia harus dapat membatasi keinginan-keinginan atau tanha tanpa kemauan untuk menghentikan kejahatan. Kita akan sulit memperbaiki diri. Mengendalikan diri atau kebiasaan yang tidak baik harus mau hidup sederhana. Sedikit kebutuhannya menambah jasa-jasa kebajikan dan kemampuannya. Pikiran harus terbuka, bersedia membantu meringankan kesengsaraan orang-orang lain, bersimpati atau mudita, bermurah hati, berdana, maka lambat laun akan menambah kekuatan dan kebajikan diri sendiri. Bergembira dalam membuat jasa dan menolong sesama manusia. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, membersihkan diri berarti membersihkan pikiran yang kotor. Jangan membesar-besarkan kejahatan dan kebencian. Sebaliknya, diisi pikiran dengan rasa indah penuh cinta kasih, kasih sayang, dan hormat kepada alam dan sekitarnya. Ia yang tak mau menghormat dan menghindari sesama manusia lainnya tak dapat menghormati dirinya sendiri. Buta akan keindahan jiwanya sendiri. Jangan membuang waktu dan energi dengan merenungkan kesalahan dan kejahatan orang lain, karena perbuatan tersebut hanya akan menambah kekotoran diri dan bertambah bingung pikiran. Pengalaman membuat kita mengerti dan bertindak. Pendidikan tanpa pengalaman tidak berguna. Pengetahuan yang kita tahu baik harus dibuktikan dalam pengalaman, sehingga membuat kita yakin pengetahuan saja belum berarti jika tiada pengalaman. Maka pengetahuan itu harus diterapkan. Belajarlah hidup dari pengalaman. Ini lebih penting. Tak usah takut jatuh selama kita masih bisa berdiri. Meskipun 10 kali jatuh, saudara harus bangun untuk ke-11 kalinya. Jangan berputus asa. Kekuatan akan bertambah dan pengetahuan saudara pun akan meningkat dari pengalaman tersebut. Dari pengalaman saudara akan tahu siapa yang harus didekati dan siapa yang harus dijauhi. Seseorang yang tidak berpengetahuan adalah galak, tetapi orang yang berpengetahuan jahat adalah berbahaya. Kecerdasan yang sesaat terbit dari hati yang patah dan hati yang kecewa merubah pandangan hidup dalam dunianya. Dia akan terjoblos dalam pikiran kejahatan dan menuju ke arah perusakan-perusakan saja. Seseorang itu adalah jujur selama kita belum mengetahui kesalahan dan tidak ada kesempatan dalam pikiran kita untuk menganggap yang lain. Karena kejahatan dimulai dari pikiran sendiri. Bila kita tak mengizinkan ia ternoda, maka tak akan mungkin ada pandangan buruk terhadap dunianya. Dunia ini adalah objek dari pikiran yang diproyeksikan keluar dari pengetahuannya. Begitulah dunia selaras dengan kualitas dari pengetahuan yang diproyeksikan oleh pikiran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, minta dikasihani adalah kelemahan mental. Tolong diri lebih berguna dari minta belas kasihan. Ketahuilah, keluh kesah dan menggerutu adalah pemborosan jiwa. Ia tak akan menjadi orang yang baik untuk menarik patut ditolong yang mau menolong dirinya sendiri. Dia gagal menolong dirinya akan gagal pula menolong yang lainnya. Dia yang mengindahi disiplin diri tidak mengerti kebenaran dan tak ada yang berharga dapat ia capai. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, selagi kita masih punya kesempatan untuk melakukan, berusahalah, jangan malas, jangan lengah, karena orang yang malas akan membuat penderitanya sendiri dan orang lain serta sekitarnya. Bangun dan bangkitlah dari penderitaan duka di dunia ini. Bawalah kemajuan dalam batinmu seperti apa yang ditujukan oleh Sang Buddha. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, demikianlah siaran agama Buddha kali ini. Semoga dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo.

Selamat malam semuanya. Terimalah salam dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Buddha yang telah melengkapi kebersamaan kita dalam Nuansa Buddha dengan topik malam hari ini, Tinamida atau kemalasan, dan sudah disampaikan oleh Pika Wiradharma. Terima kasih saudara pendengar kebersamaan kita yang terus berlanjut sampai malam hari nanti, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menikmati suasana malam, terimalah salam hormat kami untuk semua pendengar yang sampai saat ini masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.
1: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
2: atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan jarum jam, saudara pendengar, sudah menunjukkan pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengikuti bersama Warta Berita, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas Warta Berita, saudara, kami akan kembali hadir dengan program acara. Dan jangan lewatkan Ruang Rindu Berjaringan secara nasional yang akan hadir tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fani melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K.H. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H. Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami harap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya, itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul?
16: Betul.
13: Seru ya, seru?
16: Betul.
13: Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak.
17: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
17: Langsung minum, susunya.
13: Langsung diminum, segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
17: Enak. Ganteng-ganteng.
16: Ya.
13: Kuat, jos.
17: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzah Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga mengetahui ingin selain kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola, tahu.
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak, ambillah.
2: Terima kasih Chef, Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Kurir Tengah Malam, persembahan dari RRI Ambon, sudah kami hadirkan dalam Sandiwara Radio atau Mini Drama. Dan seperti biasa pendengar, kita akan masuk pada Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan Ruang Rindu akan kami relay dari Pro 1 Jakarta secara nasional tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saudara pengen kita simak Ruang Rindu secara nasional bersama host kita ada Mbak Ita Purnamasari dan juga rekannya ya dalam Ruang Rindu Nasional.
1: Terima kasih Bang Albert.
2: Terima kasih.
1: Oke. Lanjut kita ke Manado.
3: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik. Bung
3: Benny
1: Jo. Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
3: Sehat selalu, Bang.
4: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
1: Begitu ya?
4: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
4: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
3: Oke. Bang
1: Oke
3: Benny.
1: Deh, silakan dilanjut.
3: Ada mau disampaikan Bang Benny?
4: Ada dong.
3: Iya.
4: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: titik pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
4: Ini kan Johan Untung, penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah diputer.
4: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
3: ya,
4: barang.
3: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan.
4: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab.
1: Ya.
4: Pasti salam dong.
1: Silakan Bang.
4: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ibu Fatmawati di Manado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
3: Magenda. Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
3: Pak Putra?
1: Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
3: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
5: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
3: Pak Putra.
5: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
5: Oh, itu.
1: Ya, siap.
5: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
5: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
3: penyanyi
5: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
5: Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
3: Oke, Pak Putra.
5: Salam-salam.
3: Boleh
1: silakan.
5: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
3: Siap.
5: Gitu aja, Mas.
1: Oke.
3: Siap Pak Putra.
5: Terima kasih waktunya.
3: Sama-sama.
5: Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
3: Selamat malam Bu Tiara.
6: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
3: Iya.
1: Siap.
6: Sama Bang Yudi Ismail ya.
3: Iya betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan
6: selamat
1: Bu Tiara?
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
3: Iya Bu.
1: Oke.
6: Bintang tamunya ada siapa ya,
3: Bung
6: nanti?
3: Johan Untung.
1: Ya, betul.
6: Oh, Bang Johan Untung. Tapi yang belum.
3: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
6: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke, siap.
3: Oke Bu Tiara.
6: Iya. Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
6: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, Selamat malam buat semuanya, tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
3: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas. Gimana
2: ya,
3: Bang?
2: Ya, langsung saja Mbak Ita.
3: Boleh,
2: ya,
3: silakan Bang.
2: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
3: Iya, pasti.
2: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
3: Oh, iya, iya. Nanti akan disambil.
2: Di Jakarta, Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
2: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
3: Okay.
2: Oke.
3: Okay. Oke, okay, Bang Leman.
1: Siap.
2: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Ketua Magenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
3: featuring.
1: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
3: Oh iya, betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
3: Iya.
1: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
3: Suara cowoknya. Jadi
1: Johan Untung.
3: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
3: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
3: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
3: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa,
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan.
2: Jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Show. Oh, next show ya. Next
1: karena
0: show,
1: hits hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: 21 plus lagu.
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih,
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Deddy. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Deddy.
1: Ya, selamat
2: kita. I love you.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada, tadi ada Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya. Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Bita cantik, kita selamat hari bersama.
1: Salam Mati kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya selamat dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat, selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar
0: Ruang
5: Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru
5: boleh,
1: loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Legend, Johan juga ya. Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini
0: ya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet
1: iya
6: ya,
1: boleh Mbak
0: ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: di mana ya? Oke,
0: siap. Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy. Nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cikgu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung?
1: Nanti,
0: ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
0: Ya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep. Itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: kalau pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat ke
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya, bener.
0: Oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya. Tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan.
3: Suara
2: kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo. Selamat mati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Om Ana.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas
6: Baru
1: ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya di. Mak saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti nggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopilatu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, Bon.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya kok, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh siap siap.
1: Seru, seru, kan. Ya. Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: Bang Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga, kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimate nek kono masih dicimat.
0: Jimatre ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Suaranya saya translate enggak. Buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya masih... habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas.
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang. King of cover version.
0: Nah, King lah. Of cover version, siap.
2: Ono oh, ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas. Wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya iya
2: aku
1: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru iya, itu. Aku ambil Ernie Podo itu. Ernie Kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Iya.
0: Penyanyi-penyanyi
1: legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi dengan
0: Mas Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani ya? Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani oh, Kahar. Itu.
2: Yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Mas. Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya.

0: Lainnya A plus. Berarti nggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
1: Ora ono
0: lingkungan.
2: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya Westalare.
1: Tahu nggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia nggak lahir Surabaya, mantoknya nggak dapet.
0: Iya jene Mas.
1: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
2: Bener banget gak, Mas. Nggak bisa hilang. Iyalah, nggak
1: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
1: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
2: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
2: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga Jadi orang tua, ini katanya, dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
1: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
1: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya,
2: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
1: Benar. Iya, betul.
2: Oh,
0: betul Mas Gilang sampean.
2: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
1: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
1: Ya, Arga namanya.
2: Arga.
3: Arga, bener juga.
1: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
2: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Imam Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
2: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
2: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
2: Monggo Mas Gilang.
1: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik.
2: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
2: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan Untung. Yo, apa kabare?
1: Yo, kabare api-api. Baik, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
1: Iya
4: kan?
0: Betul.
2: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
2: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
2: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
1: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
2: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal ya? Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu. Oh,
0: okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
1: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang ya, selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya kasih. Nanti Hatur, semoga.
2: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, iya. Jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ayah. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
1: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Iya,
0: waalaikumsalam.
2: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
1: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
1: Mm-hmm. Oh gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
1: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Iya,
1: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
2: Betul, Pak.
1: Lain siap kepuasannya, iya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya,
5: buat Bang Yudi.
2: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
1: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
1: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
1: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
1: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
1: Iya.
2: 98 udah lama udah dong, Mas.
1: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
1: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
1: 86.
0: Siap ya. Kalau
1: pas
0: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
2: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
0: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
1: mirip.
2: Ya, namanya juga cover.
1: Itu yang,
2: ya,
1: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu rupanya.
2: Ada lagi?
0: Ada Rifa Ririn di Binong Curug,
2: Tangerang.
0: ikut bergabung dong.
1: Rifa ini tadi yang WA aku, Rifa ini.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah, oh, kalau lagu barat memang dari pertama di kafe ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback. Utomo, oh iya. Almarhum. Flashback ya.
0: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
2: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas, sekarang ini iya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: Sama-sama merdunya. Okay. Luar biasa, Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya,
0: apa ini anggrek bulan? Bulan. Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya, Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh gitu. Iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama. Galarama, betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kuwi gelem

Dari pendengaran Anda, kami harapkan Anda bisa mencek and recheck kembali kondisi rumah Anda. Kendaraan-kendaraan yang belum terparkir dengan baik mungkin bisa disesuaikan. Dan saudara, jangan lupa mengakhiri segala sesuatunya dengan doa. Dan semoga saja Tuhan menyertai kita esok hari saat kita bangun kembali. Baik pendengar, kami yang bertugas, saya Mbak Ida, ada Bung Wana, dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini 10 Juni 2026. Program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali pada esok hari jam 5 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini. Mengawali seluruh rangkaian

siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyapa Anda di suasana pagi hari ini untuk edisi penyiaran hari Kamis pendengar tanggal 11 Juni 2026. Kembali menjumpai Anda, menyapa Anda melalui FM 96 juga 96,3 dan 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Juga kembali menyapa Anda untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami pendengar di laman www.rri.co.id. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dan bahagia sekali kami bisa kembali menemani Anda untuk kebersamaan kita pagi hingga siang hari nanti, terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, untuk kebersamaan kita di Depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, berlanjut nanti di Depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami yang bertugas untuk edisi hari ini, saya Rahma, dan standby ada rekan teknik Bung Manuel Sawaki, siap kembali menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian program-program siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Ada beragam informasi dan inspirasi dan pastinya lagu-lagu hiburan pilihan yang akan menghibur Anda, juga akan menyemangati Anda yang akan kembali menjalani berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan harapan kami jumpai Anda semuanya, saudara pendengar. Kami berharap ya, Anda semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sudah bangun pagi hari ini, jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya pagi hari ini. Semalam kita bisa tidur dengan nyenyak, pagi hari ini kita bisa bangun dikaruniakan tubuh yang sehat, yang segar bugar tanpa kurang suatu apapun. Jangan lupa mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita berdoa dulu, semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan dan memberikan kelancaran untuk segala rutinitas kita sepanjang hari ini. Walaupun cuacanya sangat dingin, karena ternyata semalam mungkin di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hujan lumayan deras ya. Masih ada sisa-sisa hujan semalam, jalanan juga masih cukup licin. Jadi untuk Anda yang sepagi hari ini sudah mulai berkendara, selamat pagi saja untuk semuanya. Tetap berhati-hati dan kami akan iringi perjalanan Anda pagi hari ini sampai nanti Anda tiba di tempat tujuan. Anda yang sudah memulai bahkan segala aktivitasnya sejak semalam sampai dengan pagi hari ini, selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang jalani tugas malam, yang jalani piket malam, yang menjalani dinas malam, jaga malam. Sudah pagi ya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semoga di sisa waktu aktivitas Anda, Anda masih tetap bersemangat, nanti bisa pulang kembali ke rumah, beristirahat dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Anda yang sudah bangun pagi hari ini di kediaman Anda masing-masing, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat mempersiapkan berbagai keperluan kebutuhan Anda untuk kembali beraktivitas hari ini. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian program-program siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi, siap kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda di Depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi. Edisi hari ini kita akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Katolik untuk edisi hari ini yang nanti akan kami rangkaikan dengan persembahan kidung-kidung pujian bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, di mana beragam informasi aktual akan kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua. Selepas itu
Sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, kami rangkaikan dengan mengupdate informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Untuk Anda semuanya sebagai panduan sebelum Anda berangkat ya dari rumah untuk menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Nanti akan kami update informasi arus lalu lintas dalam siaran patroli udara bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Selepas itu pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur pendengar, kami akan mengupdate, kami akan turut memperbarui informasi untuk Anda melalui penyampaian warta berita yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 7, dan juga nanti akan kembali kami relay pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sekembalinya kami merelay warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saudara pendengar, kami akan mengupdate pula informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Kebersamaan kita pagi hari ini akan terus kami warnai dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dan juga rangkaian informasi yang nanti juga akan kami lansir untuk Anda bersumber dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Jangan lewatkan pula saudara pendengar, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur nanti seperti biasanya setiap hari Kamis, gelaran dialog interaktif polisi menyapa dari bidang Humas Polda Papua akan kembali kami hadirkan untuk edisi penyiaran hari ini. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Adapun pembahasan topik ataupun temanya ini terkait operasi Sikat Kartens 2026 Polda Papua. Nanti akan diselenggarakan saudara pendengar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Anda pun nanti bisa menontonnya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita akan kembali merilai warta berita pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, beberapa informasi dalam ruang pengumuman dan informasi-informasi menarik lainnya juga akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita sampai kita jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya juga saudara pendengar, akan kami relay siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua, yang mana untuk edisi hari ini akan kami relay sebagai pelaksana dari RRI Nabire dengan topik mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Sampai nanti kami relay hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dan menjadi bagian terakhir tugas kami menemani Anda di depart yang pertama hingga depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga rangkaian lintas Jayapura siang, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu dia rangkaian program-program siaran kami yang akan siap kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hingga siang hari nanti. Dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Katolik, satu persembahan Kidung Pujian, kami hantarkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar, kami hadirkan spesial untuk Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Yeah.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hantarkan satu persembahan Kidung Pujian menemani suasana pagi hari Anda. Dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Katolik untuk edisi hari ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, Mutiara Pagi Renungan Pagi Katolik untuk edisi hari ini akan disampaikan bersama Ibu Yosefina Tirt SPD dengan topik ataupun tema menjadi pembawa kabar baik dan pembawa damai dengan pembacaan firman ayat kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21b hingga 26, kemudian pasal 13 ayat 1 hingga 3 dan pembacaan firman dari Matius pasal 10 ayat 7 hingga 13. Bagi Anda seluruh umat Kristiani, kini kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Katolik untuk edisi pagi hari ini. Dari studio kami, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan memberkati.

Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, kesehatan, dan penyertaan kasih Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menjadi pembawa kabar baik dan pembawa damai. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santo Barnabas. Santo Barnabas dikenal sebagai pribadi yang penuh iman, murah hati, dan setia mendukung karya pewartaan Injil. Melalui teladannya, kita diajak untuk menjadi saksi Kristus yang membawa harapan, damai, dan kasih kepada sesama. Marilah sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan pada hari ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini kami berkumpul bersama sebagai pendengar sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu melalui bacaan kitab suci yang akan kami dengarkan. Semoga teladan Santo Barnabas meneguhkan kami untuk menjadi pewarta kasih dan damai-Mu di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan yang akan kita dengar dari hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21b sampai dengan 26, dilanjutkan dengan ayat 13 pasal 1 sampai dengan 3, dan Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 13. Di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana Barnabas diutus Antiokhia ketika banyak orang mulai menerima iman akan Yesus Kristus. Barnabas melihat karya rahmat Allah di tengah umat dan ia bersuka cita. Ia kemudian mengajak Saulus untuk bersama-sama membina umat beriman. Di Antiokhia, para murid untuk pertama kalinya disebut sebagai orang Kristen. Barnabas bukanlah pribadi yang mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Ia justru mendukung, membimbing, dan menguatkan orang lain agar berkembang dalam pelayanan. Karena hatinya terbuka terhadap karya Roh Kudus, banyak orang semakin mengenal Kristus. Dalam Injil Matius, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan surga dengan berkata, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Mereka diminta untuk membawa damai, menyembuhkan yang sakit, dan melayani tanpa mencari keuntungan pribadi. Pesan Yesus ini juga berlaku bagi kita semua pada zaman sekarang. Menjadi murid Kristus bukan hanya berbicara tentang iman, tetapi menghadirkan kasih Allah melalui tindakan nyata. Kita semua dipanggil untuk membawa damai dalam keluarga, menolong sesama yang mengalami kesulitan, menghibur mereka yang berduka, dan menjadi pribadi yang jujur serta penuh kasih. Teladan Santo Barnabas mengajarkan
bahwa perwartaan Injil tidak selalu dilakukan dari mimbar atau tempat yang besar. Kita dapat mewartakan Injil melalui sikap ramah, kata-kata yang membangun, kesediaan, mengampuni, dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Di tengah dunia yang sering dipenuhi perselisihan, kebencian, dan egoisme, Tuhan mengutus kita untuk menjadi pembawa damai. Ketika kita menghadirkan damai, sesungguhnya kita sedang membawa Kristus kepada dunia. Pesan bagi para pendengar semua, melalui perayaan Santo Barnabas hari ini, marilah kita membawa 3 pesan penting. Yang pertama, jadilah pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Yang kedua, bangunlah semangat saling mendukung dan menguatkan seperti Santo Barnabas. Yang ketiga, jadilah pembawa damai di dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Semoga melalui perkataan dan tindakan kita, semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan yang hidup dan bekerja di tengah dunia. Marilah kita mengakhiri siaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih atas teladan Santo Barnabas yang mengajarkan kami untuk hidup dalam iman, pelayanan, dan kasih. Bantulah kami agar mampu menjadi pewarta Injil yang sederhana namun setia. Jadilah kami pembawa damai di tengah keluarga dan masyarakat. Berkatilah setiap pendengar RRI, keluarga mereka, pekerjaan mereka, serta semua yang sedang sakit, berduka, dan mengalami kesulitan hidup. Semoga Roh Kudus selalu membimbing langkah kami, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan semakin menguatkan iman dan harapan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua dalam siaran Renungan Agama Katolik. Tetaplah hidup dalam kasih Tuhan, menjadi pembawa damai dan saksi Kristus di tengah dunia. Tuhan memberkati.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 1

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian yang sudah kami hantarkan sekaligus mengawali pula rangkaian kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Pendengar, di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan sebelumnya juga sudah kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Katolik Ruang Dengar Anda. Informasi waktu pendengar saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 5 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan bersama tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti dihadirkan beragam informasi

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian warta berita Fajar Papua pagi hari ini, edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Fajar Papua pagi hari ini, diantaranya Satgas Pangan Papua perketat pengawasan minyak kita untuk lindungi konsumen. Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Selain dua topik tersebut, warta berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Satgas Pangan Papua perketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktek nakal yang dapat merugikan konsumen. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter, setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer bersama dengan tim pengendali dan pengawasan ketersediaan pangan atau TP2KP melalui sidak rutin yang

0: dilakukan di Pasar Hamadi dan sejumlah pasar besar lainnya.
1: Memang dari sisi minyak kita ini, kita terus berkoordinasi dengan mitra BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk distribusinya, termasuk juga distributor swasta yang ada di wilayah Papua. Sampai dengan hari ini masih terjaga ya, stok minyak kita di Jayapura ini. Total masih ada sekitar 90 ribuan liter, karena minggu kemarin baru masuk 5 kontainer. Dan ini terus kita pantau untuk harga di tingkat eceran. Nah, kita ada SP2KP yang ada di Pasar Hamadi, terus kita lakukan pengecekan, sidak. Sejauh ini masih terkontrol, terpantau di head ya, 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan, jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
0: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra Bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
1: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi? Kalau Bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di wilayah Papua dan Maluku mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sementara harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Biosolar tetap tidak berubah. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian sesuai ketentuan pemerintah. Selain Pertamax, harga Pertamax Green juga mengalami penyesuaian. Adapun Pertamax Turbo tetap dijual Rp21.200 per liter, Dex Lite Rp23.500 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.350 per liter. Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga terbaru melalui aplikasi My Pertamina dan kanal resmi Pertamina. Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31% semenjak berlakunya itu. Jadi kalau kita uangkan ada masuk kemasukan 5,1 miliar.
5: Selama 2 bulan itu ya?
4: Selama 2 bulan ini, sampai saat ini.
5: Berjalan.
4: Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
3: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo bertemu Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah di Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas penyelesaian status tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, termasuk 314 honorer Port Numbai. Abi Sairolo mengatakan BKN meminta seluruh data honorer diverifikasi secara faktual dengan melibatkan kantor regional 9 BKN Jayapura dan BPKP. Verifikasi mencakup identitas, ijazah, serta dokumen pendukung lainnya untuk memastikan keabsahan data. Menurut Abi Sairolo, langkah ini penting agar proses penetapan status kepegawaian dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wali Kota juga meminta 314 honorer Port Numbai tetap bersabar karena pemerintah kota terus memperjuangkan nasib mereka. Ia optimistis jika seluruh data dinyatakan valid, peluang untuk memperoleh status pegawai terbuka lebar. Pemerintah Kota Jayapura kini mempercepat proses verifikasi dan penyusunan dokumen agar segera ditindaklanjuti oleh BKN dan Kementerian Pan-RB. Polda Papua menggelar analisa dan evaluasi atau ANEF minggu pertama operasi Sikat Kartens 2026 untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah hukumnya. ANEF dipimpin Karo Ops Polda Papua selaku Karendal Operasi Sikat Kartens 2026, Kombespol Dede Alamsyah. Dalam arahannya, Kombespol Dede Alamsyah menegaskan bahwa operasi Sikat Kartens tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat harus dirasakan secara nyata melalui langkah preventif, preemptif, dan penegakan hukum yang profesional serta humanis. Hal itu sejalan dengan semangat peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Dalam forum evaluasi tersebut, seluruh satuan yang terlibat membahas pelaksanaan kegiatan selama pekan pertama operasi, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencegah dan menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polda Papua. Sementara itu, Direskrimum Polda Papua Kombespol Parasian Herman Gultom menekankan pentingnya pemanfaatan analisis kriminalitas dan penguatan koordinasi antar satuan guna mendukung efektivitas pelaksanaan operasi di lapangan. Melalui evaluasi rutin tersebut, Polda Papua berharap seluruh jajaran dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua berencana mengubah gedung Sarinah di kawasan Taman Imbi Kota Jayapura menjadi pusat penjualan souvenir dan oleh-oleh khas Papua. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan pusat souvenir tersebut akan menjadi lokasi pemasaran berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan tangan, produk UMKM, hingga makanan khas Papua. Menurutnya, keberadaan pusat souvenir diharapkan memudahkan wisatawan memperoleh produk lokal sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha di Papua. Selain Gedung Sarinah, pemerintah Provinsi Papua juga akan menata lapangan Ampera menjadi taman publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, berkreasi, dan menikmati ruang terbuka hijau. Fakhiri berharap penataan kedua kawasan tersebut dapat mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan daya tarik wisata Kota Jayapura, serta menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman bagi masyarakat. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Babak baru bagi dunia sepak bola di Kabupaten Kerom resmi dimulai. Muhammad Effendi Jaya resmi didapuk sebagai Ketua PSSI Kabupaten Kerom untuk periode 2025-2030. Penunjukan dan pengangkatan ini tertuang secara resmi dalam Surat Keputusan atau SK PSSI Provinsi Papua. Effendi mengaku ini adalah tanggung jawab yang besar sekaligus menjadi motivasi yang kuat untuk membawa perubahan di tubuh PSSI Kabupaten Kerom. Effendi menegaskan tugasnya ke depan bukan sekedar mengurus organisasi, melainkan membangun fondasi sepak bola yang kokoh di negeri tapal batas Kerom. Untuk mensukseskan visi besar ini, Effendi juga menyerukan pentingnya kolaborasi dan soliditas di jajaran kepengurusan yang baru. Ia mengimbau seluruh pihak untuk menyingkirkan ego demi kemajuan bersama memajukan olahraga, khususnya sepak bola untuk Indonesia. Ia ingin membawa klub-klub dan pemain asal Kabupaten Kerom mencapai prestasi gemilang di tingkat provinsi maupun nasional, serta mengembangkan talenta muda secara terstruktur demi melahirkan pesepak bola profesional yang berkualitas yang nantinya mampu menembus tim tingkat provinsi hingga tim nasional.
2: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi sungguh mati ya. Ini satu lagu di dalam album Simfoni Port Numbai The Usi ya. Sudah kami hadirkan spesial menyemangati segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini yang tentunya mengisahkan tentang bagaimana kecintaan kita akan kota Jayapura yang indah. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda. Kami terus kawal Anda selepas beragam informasi aktual juga sudah kami hadirkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Kalaupun Anda ketinggalan beritanya, Mbak Rahma ketinggalan berita nih, baru bangun mungkin karena cuacanya masih ya mendung-mendung gimana gitu ya, tenang. Anda bisa nonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official ya. Sekali lagi, Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Berita Fajar Papua untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Jadi Anda bisa perbarui kembali informasi Anda sehingga Anda tidak ya ketinggalan informasi dong bilang. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi kota Jayapura dan sekitarnya. Kota yang begitu indah, kita bisa lihat dari hamparan Teluk Yoteva yang membentang luas, ya kan? Airnya jernih, pemandangannya menyejukkan mata, apalagi pagi-pagi seperti saat ini. Belum lagi jembatan Yoteva yang megah, jembatan merah, ya kan? Ini Mbak Rahma selalu pergi pulang itu melintasi jembatan Yoteva. Pasti selalu diabadikan dalam bentuk video maupun foto ya, karena ini menjadi ikon kota kita tercinta, kota Jayapura, yang sekaligus juga kalau boleh kita bilang ini menjadi lokasi favorit masyarakat untuk menikmati senja, sunset, sunrise bersama keluarga dan juga sahabat-sahabat. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Sudah punya planning kerja apa hari ini? Semoga satu demi satu planningnya bisa Anda realisasikan dengan mudah, dengan lancar. Jadi jangan lupa awali segala sesuatunya dengan

Saudara mendengar punyanya Kakak Juan Reza ya, ubur-ubur ikan lele. Semangat le, ubur-ubur ikan lele. Kemudian air tenang di tepi kali. Selamat pagi, pace-mace, semangat kerja mengawali hari. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda di hari ini, walaupun masih mendung ke arah-arah berawan. Cuaca pagi hari ini semoga tidak menyurutkan semangat Anda. Harus kembali beraktivitas, harus semangat dong ya. Ini sudah hari Kamis, biasanya hari Jumat itu ada pemberlakuan WFH, work from home. Atau ada juga mungkin yang punya giliran hari Jumat besok itu WFO, work from office, atau work from anywhere, WFA. Jadi kalau yang punya giliran besok work from home, berarti hari ini hari terakhir Anda bekerja. Jadi harus semangat ya, harus tetap ceria untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan yang nanti akan menghampiri Anda. Dan harapan kami semuanya sehat ya pagi hari ini. Jangan lupa mungkin bisa diluangkan sebentar waktunya sekedar menikmati sarapan pagi, quality time-nya pagi hari ini bersama keluarga dulu sebelum Anda kemudian berangkat dari kediaman Anda menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Dan kami akan juga turut mengupdate bagaimana informasi arus lalu lintas pagi hari ini nanti dalam gelaran program acara patroli udara yang hadir nanti bersama para personel dari Ditlantas Polda Papua. Dan sambil menunggu ya beberapa pilihan lagu sebagai penyemangat Anda pagi hari ini, kami hadirkan kembali seperti punyanya Kakak Toton Karibo.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6 pagi lewat 37 menit waktu Indonesia Timur, dan seperti janji kami ya, kami akan hadirkan kini update informasi arus lalu lintas pagi hari ini bersama gelaran program acara Patroli Udara yang hadir tentu bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah rangkaian program-program siaran kami, salah satunya gelaran program acara Patroli Udara.
2: Patroli Udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
3: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
2: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
3: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
2: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
3: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara,
2: agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
3: Ingat, utamakan keselamatan
2: keluarga Anda menanti di rumah.

0: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi, selamat hari Kamis untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Patroli Udara, hadir tentu bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua untuk edisi penyiaran kita hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, yang kami hadirkan untuk mengupdate kembali informasi arus lalu lintas pagi hari ini sebelum Anda semuanya kembali beraktivitas. Kami hadirkan sampai kita jelang bersama nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan di studio Pro 1 RRI Jayapura yang baru, Mbak Rahma tidak sendiri. Sudah hadir dua poluan cantik kita. Silahkan langsung memperkenalkan nama, ada siapa gerangan di tepat hadapannya Mbak Rahma. Halo, selamat pagi.
1: Halo Mbak Rahma, selamat pagi.
0: Pagi, dikenalkan dulu dong biar pendengar kita juga tahu.
1: Iya, baik. Hari ini dengan saya Brigpol Devi dan rekan saya.
2: Dengan saya Bribda Sinta, Pak.
0: Oke, okay. Brigpol Devi dan Bribda Sinta. Kita akan langsung ya mencoba menanti rekan-rekan di lapangan untuk mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Ada berapa pos yang akan kita tuju ini pagi hari ini, Brigpol Devi?
1: Iya, baik Mbak Rama. Untuk pagi ini ada 6 pos ya. Untuk wilayah Kota Raja ada pos pertigaan Melati Kota Raja, pos lingkaran KB wilayah Kota Jayapura dan pos Pondok Ria. Dan juga ada dari pos Polres Sentani, Sarmi dan Kerom.
0: Oke. Beberapa pos siap kita tuju dan kita tunggu ya update informasi arus lalu lintasnya. Setiap petugas yang sudah standby dari beberapa menit yang lalu, silakan sudah mulai melakukan pengaturan pemantauan pasti. Jangan lupa disetor laporannya ke sini.
1: Iya.
0: Kenapa sih masyarakat kita sangat menanti-nantikan ya. Ini kira-kira ada macet enggak? Bagaimana kondisi jalan? Bagaimana kondisi cuaca biar bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar perjalanan masyarakat kita sepanjang hari ini juga lancar. Kami tunggu kini, silahkan bisa dihubungi line telepon kami ya, para petugas di lapangan silahkan bisa menghubungi line telepon Pro 1 RRI Jayapura di 0967 536386. Sekali lagi di line telepon kami di 0967 536386. Ini semuanya masih di rumah, Brigpol Devi, Bribda Sinta, apa yang mau disampaikan dulu untuk yang akan kembali berkendara, yang akan kembali menuju ke tempat aktivitas masing-masing untuk hari ini sambil menunggu laporan dari para petugas di lapangan, silahkan.
1: Iya, baik Mbak Rama, terima kasih ya. Untuk semuanya para pendengar RRI Kota Jayapura yang mungkin akan pergi bepergian ya, untuk pergi kantor, mengantarkan anak sekolah, tetap berhati-hati dan tidak bosan-bosan kita selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan paham akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, baik untuk diri sendiri dan juga pengguna jalan lain, khususnya untuk roda 2 yang wajib menggunakan helm SNI, baik yang membawa kendaraan maupun penumpang di belakang. Ingat juga saat berkendara jangan bermain handphone agar selalu fokus saat berkendara, dan wajib juga untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara.
0: Oke, jangan lupa ya, bagi Anda yang berkendaranya menggunakan kendaraan roda 2 alias motor, ya berarti harus menggunakkan helm SNI ya.
1: Benar
0: Mbak
1: sekali
0: Devi ya, bukan helm-helm yang lain ya.
1: Iya.
0: Tapi helm berstandar nasional Indonesia. Itu lebih aman dan pastinya sudah teruji juga pasti, sehingga sangat dianjurkan gitu ya untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Satu pengingat juga untuk kita semuanya, jangan bermain handphone ya. Ini saking asiknya juga kadang-kadang sampai ya tidak bisa mengontrol laju kendaraan. Akhirnya amit-amit, bukan kita meminta-minta, khawatirnya ya nanti terjadi kecelakaan ataupun hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Oke, kita sudah terhubung kini yang sudah mencoba menghubungi line telepon kita. Silahkan disapa, Bribda Sinta.
3: Selamat pagi, Patroli Udara.
4: Selamat pagi, Patroli Udara.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam presisi.
4: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Salam presisi.
0: Salam presisi. Silakan.
4: Baik, selamat pagi. Saya itu Taufik melaporkan situasi arus lintas tepatnya di depan Gang Melati. Untuk saat ini arus lintas cukup lancar, belum terlihat kepadatan yang signifikan. Kami tetap menghimbau untuk pengendara yang akan melewati arah Melati,
0: iya,
4: yang mana kena dari arah Kota Raja menuju Jayapura, berhubung ada jajanan pasar menyelko di arah Bucin, sehingga pengendara tetap memperhatikan kecepatannya untuk menjaga keselamatan diri masing-masing. Kemudian kami juga mengingatkan kembali bahwa beberapa hari ini terlihat kegiatan konvoi untuk menjelang Piala Dunia. Kami tetap menghimbau untuk selalu menjaga keselamatan diri dan juga orang lain di jalan raya. Demikian yang dapat kami laporkan. Baik. Dari Pos Melati. Kembali ke rekan-rekan di studio. Selamat pagi, bekerja, bergetar,
0: terlaporkan. Terima kasih, itu Taufik untuk laporannya dari pertigaan Melati ya, Mbak Devi, Mbak Sinta ya. Ini arus lalu lintas dari arah Kota Raja menuju ke arah Jayapura maupun sebaliknya. Sampai dengan pagi hari ini pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur terpantau aman-aman saja, lancar-lancar saja ya. Dan menjadi pengingat juga, ini sudah mulai Piala Dunia, ya, tanggal 11 Juni nih ya.
1: Iya,
0: ini selalu ya identik dengan konvoi, pawai, apalagi kalau negara yang didukung ini menang. Himbauannya selain tadi yang sudah sempat dikatakan oleh Ibtu Taufik bahwa kita juga harus saling menghargai juga sama pengguna jalan. Ini banyak juga Mbak Devi, Mbak Sinta, kalau kita lihat kalau konvoi, pawai, ramai-ramai ini kemudian lantas tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang aman begitu. Pesannya untuk masyarakat kita, Mbak Devi, silahkan.
1: Iya, baik Kak, itu salah satu masuk dalam aturan saat di jalan ya, untuk konvoy ini. Jadi harusnya ada kesiapan sebelum berangkat. Kondisi fisik dan kendaraan, pastikan seluruh peserta dalam kondisi tubuh sehat dan kendaraannya juga ya, harus dipersiapkan juga, harus diperhatikan juga, itu rem, lampu, ban, bahan bakar dalam keadaan prima. Perlengkapan standar, gunakan perlengkapan keselamatan lengkap seperti helm standar SNI ya, yang seperti dimaksud tadi, untuk motor atau sabuk pengaman dan kelengkapan darurat untuk mobil. Briefing rute, lakukan pengarahan briefing sebelum jalan untuk menyamakan persepsi terkait rute, titik kumpul, rest area, dan rambu-rambu atau isyarat tangan. Nah, aturan saat di jalan, ikuti arus lalu lintas, jangan mentang-mentang berombongan lalu melanggar lampu merah dan menerobos marka jalan. Pengawalan khusus juga ini sangat perlu sekali Kak ya. Jika jumlah peserta sangat besar, banyak, wajib menggunakan pengawalan dari pihak kepolisian agar tidak memicu kemacetan. Dan juga ini ada formasi zigzag. Untuk pengendara motor, gunakan formasi zigzag kiri kanan. Gunakan memberikan ruang pengereman dan jarak pandang yang lebih aman. Dan terakhir ada aturan jarak aman juga. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Menurut pakar keselamatan berkendara, jarak aman minimum adalah 3 detik. Iya, larangan hazard juga ini. Jangan pernah menyalakan lampu hazard saat konvoi berjalan lurus. Lampu hazard hanya digunakan saat berkendara berhenti dalam kondisi darurat.
0: Jangan sampai karena euforia negara yang kita dukung menang, terus kita mengabaikan segala sesuatunya ketika kita berkendara. Ya, termasuk juga jaga jarak itu aman, harus senantiasa menjadi perhatian kita. Jangan mentang-mentang karena rombongan ya kan, ini malah justru harus kita jaga jarak juga ya Mbak Devi ya, karena saking banyaknya rombongan, pawainya banyak sekali orangnya, jadi kemudian kita lantas jangan sampai kemudian tidak mengindahkan aturan untuk menjaga jarak ya, tetap harus dijaga jarak aman berkendara biar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Di ujung telepon kami tunggu lagi, silahkan di 0967536386 sudah ada yang bergabung kembali. Mbak Sinta, silahkan.
3: Selamat pagi, patroli udara.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam presisi.
5: Bekerja,
3: bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan.
5: Pagi ini bersama saya Bribda Ridwan Nugraha, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Serom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini, tempatnya di perempatan Tandi, Arso Suakarsa, Kabupaten Serom. Terpantau ramai dan lancar. Giat masyarakat juga sama. Ramai dan lancar. Cuaca pada pagi hari ini cerah. demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Serong.
0: Iya.
5: Selamat pagi, salam presisi.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya Bribda Ridwan Nugraha ya, anggota Satlantas Kerom ya, Mbak Sinta, Mbak Devi sudah menginformasikan tepatnya dari Arso Swakarsa Kabupaten Kerom. Arus lalu lintas di sana juga lancar, cuacanya juga cerah ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dinantikan lagi, silahkan para petugas yang lain, masih ada beberapa pos yang harus kita tuju. Tentunya masyarakat kita juga sangat begitu menantikan bagaimana update informasi arus lalu lintas pagi hari ini sebelum mereka kembali berkendara dan menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Silakan, kami tunggu lagi di line telepon kami di 0967 536 386. Mbak Sinta, ada update informasi apa lagi ini atau pesan-pesan keselamatan apa lagi yang ingin disampaikan oleh masyarakat ataupun pendengar kita pagi hari ini? Tetapi sebelum disampaikan, kita terima lagi ya.
3: Oke.
0: Di ujung telepon, silakan Mbak Sinta.
3: Selamat pagi, Patroli Udara.
4: Bekerja, bergetar,
0: terlapor. Selamat pagi.
3: Silakan laporannya.
4: Selamat pagi. Iya, saya Brigpol Riana dari Pos Lingkaran KB. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi ini masih terpantau ramai namun lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan di Lingkaran KB. Selamat pagi. Terlaporkan.
0: Terima kasih untuk update informasi arus lalu lintasnya, arus lalinnya dari Lingkaran KB. Ada Brigpol Riana di sana ya. Sampai dengan informasi ini disampaikan, informasi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan pesannya utamakan keselamatan ketimbang kecepatan ya.
1: Iya,
0: oke, karena keluarga Anda menanti di rumah. Di ujung telepon kita terima lagi selepas Brigpol Riana yang sudah bergabung. Silakan Mbak Sinta.
3: Selamat pagi, Patroli Udara.
6: Selamat pagi, salam presisi.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan.
6: Saya dengan Aida Irfan, anggota Satlantas Polres Army.
0: Baik, silakan.
6: Saat ini kami berada di depan Pos Lantas Kelapa 1. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Sarmi menuju Jayapura, begitupun sebaliknya dari Jayapura menuju Sarmi terpantau landai. Untuk 815-nya hujan.
0: Oke.
6: Kami menghimbau kepada pengendara roda 2, roda 4 maupun roda 6 selalu berhati-hati, utamakan keselamatan pribadi maupun orang lain. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi. Bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih Aibda Irfan, anggota Satlantas Sarmi yang sudah melaporkan 815 atau cuacanya di sana hujan.
1: Iya,
0: jadi tetap berhati-hati apalagi yang berkendaranya menggunakan kendaraan roda 2. Mantelnya ini biasanya juga harus diwaspadai juga ya, Mbak Sinta ya. Karena jangan sampai mungkin terlilit di ban motor atau gimana. Jadi pilihlah mantel ataupun jas hujan yang aman ketika Anda berkendara, apalagi di tengah guyuran hujan. Kita terima lagi boleh. Sudah ada yang bergabung di belakangnya Aibda Irfan. Silahkan disapa Mbak Sinta.
3: Silahkan laporannya Patroli Udara.
4: Ya, salam Patroli Udara, salam presisi,
0: bekerja, bergetar, terlaporkan.
3: Baik, silahkan laporannya.
4: Ya, selamat pagi Ibu Rama,
0: ya,
4: Ibu
0: pagi.
4: Devi, Ibu Sinta. Mohon izin dengan saya Aibda Kadi, Satlantas Polres Jayapura.
0: Iya.
4: Pada pagi hari ini kami 11 Juni 2026 kami melaporkan terkhususnya tempat saya berdiri di pos Mata Jalan Rindam atau Pojok. Kami melaporkan untuk arus lalin pada pagi hari ini ramai lancar, terkendali, dan kami juga merangkum untuk arus lalin di seputaran Kabupaten Jayapura, tepatnya di pos pertigaan Tabita maupun Mata Jalan Pasar Lama, pertigaan Bandara, dan juga di Hawaii dekat SPBU. Walaupun masih ada antrian solar trek-trek,
0: ya.
4: Namun di Kabupaten Jayapura masih terkendali, dilalui dengan lancar. Halo.
0: Iya, halo. Ya, halo. Silahkan dilanjutkan ya, lagi laporannya Ibda Kadi.
4: Ya, baik. Kita dalam hal ini melalui RRI kami juga menghimbau kepada masyarakat terkhususnya dalam rangka mendekati kepulangan jamaah haji, apabila menjemput keluarganya di bandara agar menyiapkan e-money atau parkir berbayar tepatnya di portal, biar tidak terjadi penumpukan di bandara yang mengakibatkan kemacetan. Sekali lagi dimohon kepada pengguna parkir bandara agar menyiapkan saldonya untuk parkiran berbayar. Demikian Ibu Rahma, Ibu Devi, Ibu Sinta yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Jayapura.
0: Terima kasih laporannya. Iya, Aibda Kadi ya dari Satlantas Polres Jayapura. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Sehat-sehat selalu, sukses. Ini lengkap sekali laporannya ya Mbak Devi, Mbak Sinta, termasuk juga bagaimana himbauan yang disampaikan bagi para masyarakat yang ingin menjemput kepulangan anggota keluarganya yang naik haji, ya kan ini sudah musim-musim kepulangan jemaah haji. Jadi pengingat juga bahwa sekarang di Bandara Sentani kan sudah pakai e-money ya. Jadi ingatkan harus diisi saldonya ya, bukan saja saldo pulsa Anda, saldo token, tapi juga e-money-nya harus terisi ya, karena ini ketika masuk portal bandara ya berarti harus menggunakan e-money. Kalau saldonya enggak tercukupi ya bisa dipastikan kendaraan di belakang juga ngantri ya,
1: jadi
0: kan
1: menumpuk kak,
0: betul, nanti menunggu. Jadi sesuatu yang mungkin mengundang amarah dan sebagainya. Jadi mengantisipasi ya kan, harus diingatkan untuk mengisi saldo e-money-nya biar lancar masuk portal tanpa hambatan apapun. Oke, terima kasih Aibda Kadi sudah melaporkan langsung dari Kabupaten Jayapura. Di ujung telepon ditunggu lagi informasi waktu, sudah pukul 6 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada pos yang belum kita tuju Mbak Devi?
1: Iya, untuk pos tinggal satu pos lagi ya.
0: Tinggal satu pos.
1: Iya, itu pos Pondok Ria, seputaran Pondok Ria Kota Jayapura.
0: Mudah-mudahan bisa langsung bergabung juga karena sudah pukul 6 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Sinta, apa yang ingin disampaikan? Ada update informasi terbaru apa bagi masyarakat kita? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Kak. Ada sedikit informasi. Untuk pelaksanaan operasi Patuh Kartens 2026 yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 8 kemarin sampai dengan 21 Juni 2026 nanti, untuk informasi bagi masyarakat, operasinya ditunda Kak.
0: Ini yang kemudian menjadi perhatian bagi masyarakat ketika nanti operasi tersebut digelar, apa yang harus diperhatikan?
2: Iya, baik. Untuk berkaitan dengan operasi patuh yang ditunda, untuk pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih menunggu untuk informasi dari Mabes Polri untuk pelaksanaannya kapan akan dilaksanakan. Namun kami himbau kepada masyarakat, walaupun bukan dalam rangka operasi Kak, tetap selalu menaati peraturan dalam berlalu lintas. Bukan karena adanya operasi jadi baru mau patuh, ya gitu ya.
0: Apalagi operasinya mundur pelaksanaannya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi masih ada waktu nih, bisa tidak taat nih, bukan begitu juga konsepnya gitu, ya. Gitu. Mau ada operasi kah, mau ada sweeping kah, tetap kita harus patuh ketika berkendara. Ya minimal jaga keselamatan pribadi masing-masing. Kalau kita sendiri sudah menetapkan aturan berlalu lintas dengan baik.

0: dengan Mbak Sinta, silahkan. Baik.
1: Iya, baik Mbak Rahma. Uh-huh. Ini kita menginformasikan karena sudah masuk pertengahan bulan Juni nih.
0: Oh iya.
1: Iya. Ini mumpung ada masih ada pembebasan denda pajak bagi wajib pajak kendaraan yang mungkin banyak tunggakan nih Kak.
0: Iya, saking sibuknya.
1: Bisa, benar sekali. Mungkin bisa dimanfaatkan karena akan berakhir sampai tanggal 30 Juni. Bagi yang menunggak pajak diberi keringanan pembebasan denda pajak dan juga mendapatkan diskon pokok pajak 10% nih Kak.
0: Wow.
1: Nah, bagi pajak kendaraan yang tepat waktu itu mendapatkan keringanan, yaitu dapat diskon pokok pajak 15% dan dapatkan undian hadiah menarik nih. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026. Okay. Jadi bukan cuman yang menunggak aja ya Kak ya, yang tepat waktu pun mendapatkan diskon pajak pokoknya.
0: Wah, jadi semangat dong bayar pajaknya.
1: Iya, benar sekali. Dan bagi yang untuk mungkin mau perpanjangan STNK plat 5 tahun bisa langsung menuju ke Samsat AB. Baik. Itu juga mendapatkan diskon Kak ya, karena pastinya ada tunggakan pajak.
0: Oke. Itu saja laporan terakhirnya, informasi terakhirnya. Oke. Terima kasih Brigpol Devi, terima kasih Bribda Sinta sudah bersama dalam siaran patroli udara untuk pagi hari ini. Setelah ini lanjut dengan aktivitasnya, semangat, sukses selalu. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan ya, para personil dari Ditlantas Polda Papua yang sudah melaporkan dari beberapa titik ataupun pos yang sudah kita dengarkan bersama update informasi arus lalu lintasnya untuk pagi hari ini, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih, kita akhiri program acara patroli udara untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan salam presisi. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan. Kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita keluar negeri.

Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah, ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu penggunaannya. Jadi enggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan, kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi, tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dapat subsidi karena apa? Yang jelas pengguna BBM non-subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah, dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
4: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan pula yang membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perumda Meri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perumda Meri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perumda Meri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu duluan kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga selalu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Sarwa agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerja sama dengan para pemuda di Cisarua, selanjutnya dengan Karang Taruna ya Kang Gafer, dengan desa wisata Citeko dan juga dengan pemerintah desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah daerah Kendal, Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan terkait dengan pabrik PSEL pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatangan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang, Semarang.
1: Itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Praibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP, Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait, selaku anggota Seruni KMP, menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39, tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan, Bu.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih, mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 7 pagi lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di depart yang pertama tentu untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi edisi hari Kamis manis tanggal 11 Juni 2026. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Dan rangkaian program-program siaran kami terus berlanjut. Nanti sesaat lagi kami akan update informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Sebelumnya nanti ada penyampaian satu informasi berita duka.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI,

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di sini yang terus menemani Anda, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Edisi pagi hari ini dalam rangkaian program-program siaran kami untuk menemani Anda yang sudah kembali menjalani aktivitas kerja Anda. Edisi hari ini, edisi siar hari Kamis ya, tanggal 11 Juni 2026. Dan informasi waktu sudah pukul 7 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk kami sampaikan satu informasi berita duka dalam ruang pengumuman pagi hari ini.

Saudara pendengar, perhatian Anda untuk satu informasi berita duka kami sampaikan. Kami terima berita duka ini berasal dari Ibu Margareta Rumfaker Waroy. Kami sampaikan kembali informasi berita duka kami terima datang dari Ibu Margareta Rumfaker Waroy di Polimak 1 Jalan Kedondong nomor 21 RT 01 RW 02. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Enggros Tobati di Jayapura, keluarga besar Ansua di Kampung Enggros, keluarga besar Hamadi di Kampung Enggros, keluarga besar Rumfaker Sor di Kampung Arefi, Kabupaten Raja Ampat, keluarga anak Franky Rumfaker di Kabupaten Tambrau, cucu Yesi Snell Kapisa dan keluarga di Kabupaten Biak, anak Marieta Brigita Kabarek Rumayom di Kabupaten Timika, keluarga besar Ngaya di Demta Muris Besar, keluarga besar Jemaat GKI Elohim Polimak 1, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia mama nenek terkasih Ibu Selvi Ansua Rumfaker. Telah meninggal dunia mama nenek terkasih Ibu Selvi Ansua Rumfaker, meninggal pada hari Rabu di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Kedondong nomor 21 Polimak 1 Lembah. Informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 di Pantai Ciberi. Rencana ibadah pelepasan almarhumah dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang nanti. Saudara pendengar, demikian penyampaian satu informasi berita duka dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cerah berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini
2: hari. Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 pagi lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura untuk hari ini, pendengar, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.
0: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama Mbak Windy, prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Di ujung telepon kami sapa. Halo, selamat pagi Mbak Windy.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabar Mbak?
2: Baik.
1: Oke, terima kasih sudah bersedia untuk selalu diganggu pagi hari. Bukan diganggu sih, karena memang penting kita sebelum beraktivitas tahu dulu update informasi perakiraan cuaca harian hari ini, khususnya untuk kita di Kota Jayapura dan secara umum kita di wilayah Papua. Update informasi perakiraan cuacanya sepanjang hari ini seperti apa? Silahkan Mbak Windy untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dari Pusat JSK bersama saya Windy, prakirawan cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku selama 24 jam ke depan, Kamis 11 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan siang. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Dan untuk arah angin, dominan dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini pada pagi hari di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Membramuraya, Biak Numfor, Spiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Dan untuk siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Membramuraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Dan malam hari di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom. Dan terakhir untuk dini hari di wilayah Kabupaten Sarmi, Membramuraya, Biak Numfor, Spiori, dan Kepulauan Yapen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan arah angin dari timur hingga tenggara dan kecepatan angin 8 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, kita cerahkan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 16.02 waktu Indonesia Timur, tinggi 1 meter. Kemudian surut diperkirakan akan terjadi 2 kali, yaitu pada pukul 9.51 waktu Indonesia Timur dengan turun sejalan 0,4 meter dan pada pukul 21.57 waktu Indonesia Timur turun ke dalam 0,7 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, segera menjauhi batangan sungai dan gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Dan juga silakan mengingatkan Indonesia Barat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di @BMKG Papua. Demikian update informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Oke, terima kasih Mbak Windy untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Mbak Windy. Kita jumpa lagi nanti lain waktu ya.
2: Baik,
1: terima kasih. Selamat pagi. Iya. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian update informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan oleh prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini, ada Mbak Windy.
0: Demikian prakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Saudara pendengar, nantikan kembali update informasi perakiraan cuaca yang selalu hadir setiap pagi Senin sampai dengan hari Minggu, kembali lagi ke hari Senin ya. Pokoknya selalu kami update informasi perakiraan cuaca setiap harinya bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura sebagai panduan kita semuanya yang akan kembali menjalani berbagai rutinitas kita sehari-hari ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, tentunya sudah kita dengarkan bersama untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Pada hari ini cuaca diperkirakan akan berawan ya. Beberapa informasi penting juga sudah kami hadirkan, dan seperti itulah juga cuaca ya, sering berubah dengan begitu cepat. Mungkin pagi hari kita rasakan begitu lumayan sejuk karena cuacanya berawan, tetapi bisa jadi kemungkinan hujan turun pada siang hari atau sore hari atau malam hari. Tetapi kondisi seperti ini tentu ya memerlukan perhatian bagi kita semuanya. Kita harus lebih aware lagi dengan kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah agar aktivitas kita juga tetap berjalan lancar dan aman. Jangan lupa persiapkan segala sesuatunya yang akan pergi bekerja, sediakan payung sebelum hujan, sediakan juga mantel ataupun jas hujannya atau pakaian yang digunakan juga sesuai dengan kondisi cuaca. Jangan lupa juga jaga kondisi tubuh, ini sangat penting. Pastikan juga dong ya, kebutuhan cairan tubuh kita ini terpenuhi. Jangan lupa juga konsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, agar sistem imunitas tubuh kita juga tetap terjaga. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Terus setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Punyanya Dewa 19, kamulah satu-satunya. Sebagai penyemangat untuk Anda semuanya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Dan ketika kita kembali menjalani berbagai aktivitas kita, melakoni kembali berbagai pekerjaan kita setiap hari, pasti ya kita ini, siapapun kita, Mbak Rahma, Anda, kita semuanya, setiap orang tentu ya memiliki alasan yang membuat kita itu bertahan dan terus melangkah, dan yang terpenting juga selalu bersemangat bekerja. Ada mungkin yang bekerja demi keluarga, ada mungkin yang bekerja demi mengejar cita-cita, ada juga mungkin yang menemukan semangat dari seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya ya. Jadi lagu ini sengaja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kamulah satu-satunya, sebagai pengingat untuk Anda semuanya. Ketika kembali beraktivitas, pasti ada orang spesial juga yang ingin Anda buat bahagia. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Dan informasi waktu sudah pukul 7 pagi lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama nanti gelaran program acara Dialog Interaktif untuk pagi hari ini. Seperti biasanya, selalu hadir setiap hari Kamis, Polisi Menyapa yang diselenggarakan nanti beberapa menit lagi ke depan bersama Bidang Humas.

0967536386. Sekali lagi di line telepon kami di 0967536386. Selain Anda bisa mendengarkan siaran kami di radio, Anda juga bisa menontonnya langsung juga, karena tentu kami live streaming di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Dan dialog interaktif Polisi Menyapa nanti akan dipandu bersama rekan presenter saya, yaitu Mas Arul Firmansyah. Kita jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 8 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita akan ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa dari Bidang Humas Polda Papua. Selengkapnya nanti akan dipandu bersama rekan presenter kami, ada Mas Arul Firmansyah.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Nah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenal operasi Sikat Kartens 2026 yang dilaksanakan di Polda Papua. Dan di studio di samping saya sudah hadir dua orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua selaku Kaops Sikat Kartens 2026, Kombes Pol Parasian Herman Gultom. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Bung Arul.
2: Dan narasumber kedua yaitu tokoh pemuda Papua, Bung Guifli Buinei. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Ya, pendengar, Anda nanti dapat berinteraksi di line telepon kita di 0967536386. Tema kita mengenal operasi Sikat Kartens di jajaran Polda Papua. Anda bisa berinteraksi untuk menanyakan seputar terkait operasi ini. Nah, saya langsung saja kepada Kaops Sikat Kartens 2026 ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, Pak. Ini apa sih operasi ini dan kenapa harus dinamakan operasi Sikat Kartens seperti itu? Apa yang melatar belakangi hadirnya operasi ini di Papua? Silakan, Pak, di jajaran Polda Papua.
3: Baik, terima kasih Bung Arul. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi Bung Gevli. Jadi terkait apa yang ditanyakan, operasi Sikat Kartens 2026 Polda Papua ini dilaksanakan karena adanya fenomena banyaknya angka curat, curas dan curanmor yang ada di wilayah jajaran hukum Polda Papua. Berangkat dari itu, selanjutnya dilakukan operasi terpusat yang berpusat di kemandirian di Polda dengan sasaran kepada tiga tindak pidana tersebut, yaitu curat, curas dan curanmor.
2: 3C itu, Pak, ya?
3: Baik, itu tujuan dan sasarannya adalah untuk menekan itu, menekan ketiga tindak pidana tersebut, kemudian untuk mengungkap perkaranya, melakukan penyelidikan, kemudian menyidiknya, dan selanjutnya mencegah, mendapatkan efek pencegahan di masyarakat itu.
2: Nah, apa filosofi dari penamaan Sikat Kartens itu sendiri, Pak? Dan dengan konteks tadi katakan Bapak 3C tadi itu, Pak.
3: Oh, baik. Kalau terkait filosofinya, sebenarnya kalau Kartens sendiri ya itu entitas gunung di Papua ini, kemudian menjadi entitas Polda. Terkait dengan Sikat Kartensnya itu tergantung dari sasaran operasi. Kalau sikat berarti sasarannya adalah 3C, curat, curas, curanmor. Ketika nanti ada penyakit masyarakat, maka nama operasinya Pekat Kartens. Kemudian kalau nanti operasi lalu lintas menyasar kepatuhan masyarakat, Patuh Kartens, hanya seputar itu saja.
2: Apakah ini hanya terpusat di Polda Papua atau hingga ke sampai di jajaran ke bawah, Pak?
3: Ini sifatnya adalah operasi kemandirian tingkat Polda.
2: Oke.
3: Jadi dilaksanakan di Polda Papua. Mungkin daerah lain, Polda lain memiliki juga operasi yang sama dengan nama yang berbeda. Ketika nanti menjadi satu operasi terpusat dari Mabes Polri, maka ada juga operasi khusus yang seperti itu.
2: Berarti tetap sampai hingga ke Polsek dan Polres Jajaran, Pak, ya?
3: Sampai ke Polsek dan Polres Jajaran, namun dibatasi untuk Sikat Kartens tahun ini dihususkan hanya kepada tiga wilayah Polres, yaitu Jayapura Kota, Kerom dan Sentani, karena ketiga itu yang angka-angkanya secara fenomena cukup tinggi.
2: Terfokus di tiga itu, Pak, ya? Jadi seperti kayak Sarmi dan lain sebagainya tidak, ya?
3: Tidak melaksanakan.
2: Oke. Nah, dalam pelaksanaannya itu seperti apa, Pak? Apakah kayak semacam apakah semacam langsung melakukan pengejaran kah, atau sekedar patroli, atau seperti apa dalam pelaksanaan di lapangan, Pak?
3: Dalam pelaksanaan di lapangan, yang pertama dilakukan cara-cara penting. Yang pertama adalah sifatnya preemptif, yaitu preemptif sifatnya untuk mengumpulkan data-data, kemudian menganalisa data-data yang akan menjadi bahan intelijen buat satgas lainnya. Nah, selanjutnya dilakukan upaya penegakan hukum. ya, untuk menekan, ya, dilakukan upaya penegakan hukum dengan dilakukan seperti hunting kepada target operasi yang sudah ditentukan.
2: Oke.
3: Kemudian dilakukan upaya penyelidikan, kemudian penyidikan. Itu. Selanjutnya publikasi terkait dengan kegiatan ini.
2: Baik. Saya ke Bung Gifli dulu. Bagaimana Anda melihat, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tiga daerah ini, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom, Pak ya?
3: Kerom.
2: Ini menjadi atensi sehingga dilaksanakan operasinya di daerah tersebut.
3: Betul.
2: Nah, bagaimana Anda selaku tokoh pemuda melihat ini? Apakah memang sudah sesuai konteks kah? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat kah? Atau seperti apa?
4: Iya, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Yang pertama selaku warga Kota Jayapura nih. Kebetulan karena kami berdomisili di Kota Jayapura, juga melihat bahwa beberapa tahun terakhir memang tindak pidana curat maupun curas dan curan murni cukup tinggi. Ya, kalaupun kita bicara data, Polda tentu punya data yang lebih valid.
2: Ya.
4: Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, terutama di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom seperti itu. Ya, yang pertama kita lihat bahwa sebagai masyarakat, kami melihat bahwa kejadian itu terjadi mungkin karena adanya konektivitas wilayah antara ketiga daerah ini. Kemudian juga karena faktor ekonomi mungkin. Karena beberapa kali juga ada banyak orang yang kemudian bisa melakukan itu karena mungkin tidak punya kerjaan. Sehingga kami apresiasi Polda Papua dalam pelaksanaan program Sikat Kartens ya. Sikat Kartens yang berfokus pada 3C tadi.
2: Yeah.
4: Tentu kami berharap apapun program yang dilaksanakan oleh Polda Papua, yang terpenting adalah bagaimana warga yang ada di Papua, khususnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom ini bisa merasakan keamanan. Itu yang penting sebenarnya. Karena tentu Polda melihat bahwa program yang dilaksanakan harus tepat sasaran seperti itu. Dan kami masyarakat memang membutuhkan sekali adanya program-program yang inovatif. Dan kami merasa program Sikat Kartens ini adalah salah satu bentuk inovasi daripada Polda Papua. Seperti itu, untuk minimal bisa mengurangi tingkat pidana daripada kasus-kasus yang tadi itu.
2: Nah, kalau Anda melihat sendiri bagaimana situasinya sekarang? Sebelum dan setelah operasi ini berjalan, apakah Anda melihat sudah mulai ada perubahan-perubahan di lapangan atau seperti apa? Yang dari kacamata Anda sebagai tokoh pemuda ya?
4: Yang pertama tentu untuk langsung pada situasi zero, artinya tidak ada kejadian lagi, itu tidak mungkin. Karena tentu ada banyak faktor yang kemudian bisa terus terjadi. Namun kami lihat bahwa ada terjadi, kalau kita lihat terjadi kekurangan begitu, pengurangan kasus karena begitu operasi dijalankan semua anggota begitu sigap. Kita juga selaku masyarakat juga ikut membantu Polda Papua, artinya bisa menjadi mulut dan telinga daripada Polda Papua. Jadi kalaupun ada situasi yang menonjol baik di lingkungan sekitar, kita harus cepat melaporkan kepada pihak keamanan supaya itu bisa diantisipasi secepat mungkin.
2: Baik, so, seperti itu. Saya balik lagi ke Pak Dir. Tadi Bapak katakan bahwa dalam pelaksanaannya ada hunting target dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, kita agak mundur sedikit. Ini, operasi ini berjalan mulai sejak kapan Pak sampai saat ini?
3: Baik, Bung Asrul, jadi begini. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengelaborasi dulu apa yang disampaikan oleh Bung Asrul tadi. Jadi, by data untuk kejadian 3C khususnya curat, curas, dan curanmor di Polda, ulangi, di wilayah hukum Polda Papua, khususnya wilayah Jayapura dan sekitarnya, itu di tahun 2026 ini saja, mulai bulan Januari sampai dengan Mei, untuk curas itu terjadi 80 kali, kemudian curat itu terjadi 118 kali, dan curanmor itu 888 kali. Jadi sekitar total seribuan lebih untuk mulai dari Januari sampai bulan akhir Mei kemarin. Akhir Mei kemarin, sehingga itulah yang mendasari dilaksanakannya operasi ini. Kemudian menyambung daripada itu, apa yang disampaikan oleh Bung Asrul tadi, bahwasanya ketika itu ada fenomena itu, maka di awal Juni ini kita laksanakan operasi secara masif, mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Juli nanti. Jadi untuk waktu operasi adalah sekitar 45 hari.
2: Nah, sampai dengan per hari ini Pak, sudah berapa banyak hasilnya? Dalam artian ada data tidak berapa jumlah yang sudah berhasil diringkus?
3: Ya.
2: Barang bukti yang sudah diamankan?
3: Ya. Terkait dengan data, ada di dalam operasi tentunya ada target dan non-target. Okay. Nah, yang menjadi target operasi adalah sekitar 35-an orang yang sudah kita target. Nah, 35-an orang yang secara data intelijen sudah ada, kemudian tinggal dilakukan upaya pengungkapan dan penangkapan. Dari 35 itu selama 10 hari ini sudah 10 yang kita tangkap.
2: Oke.
3: Okay. Sudah 10 yang kita tangkap. Kemudian dari barang buktinya, barang bukti berupa alat komunikasi, handphone, uang, kendaraan bermotor itu sudah cukup banyak. Untuk kendaraan bermotor sendiri sudah ada sekitar 15. Untuk secara total keseluruhan jumlah nilai barang itu sudah ada di sekitar 200-an juta untuk nilai jumlah barangnya
2: yang berhasil
3: sudah,
2: diamankan begitu Pak ya.
3: Amankan itu dan masih tersisa sekitar 30-an hari lagi operasi.
2: Seperti itu. Ya. Nah, tadi sempat Bapak menyinggung juga di sini kan ada upaya-upaya preventif dan edukatif seperti itu Pak. Seperti apa dilaksanakannya Pak? Apakah di lapangan itu sendiri Pak?
3: Untuk preventif tidak terlalu terfokus ke sana. Yang kita lakukan adalah preemptif.
2: Preemptif pencegahan.
3: Preemptif itu sebelum pencegahan. Sebelum pencegahan berarti sifatnya adalah pengumpulan data.
2: Okay.
3: Kemudian sifatnya mencari informasi dan seterusnya.
2: Nah. Kalau Bapak melihat dari tren kasus yang ada, ini masuk di range usia berapa Pak? Paling banyak Pak pelakunya?
3: Nah, ini menarik Bung Asrul. Nah, terkait pelaku yang sudah berhasil diungkap, bahkan sebelum operasi pun di dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polda, Polres, baik Jayapura, Kerom dan Sentani untuk topologi daripada pelaku ini hampir 70% itu adalah masih berusia di bawah umur. Dalam artian 18 tahun ke atas. Ada yang masih 18 tahun ke bawah. Ada yang masih sekolah. Ada yang sudah tidak sekolah.
2: Apa faktor apa itu Pak menyebabkan kenapa justru lebih banyak dari range umur tadi Pak?
3: Nah baik ya, kalau kaitannya ke sana, setelah hasil pemeriksaan dari data hasil pemeriksaan kita memeriksa pelaku, kemudian memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan pelaku. Untuk pelaku ini rata-rata melakukan pencurian itu adalah satu untuk ditukar dengan minuman keras.
2: Oke.
3: Nah jadi dilakukan pencurian, diberikan kepada orang yang menadah, diberikan uang, uangnya untuk minuman keras. Di samping miras juga adalah untuk narkoba jenis ganja. Nah itu, jadi memang kebutuhan-kebutuhan itulah yang banyak. Di samping itu ada yang untuk digunakan sendiri, digunakan pribadi dan lain sebagainya.
2: Berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa sebagian besar ini lebih ke gaya hidup begitu Pak ya?
3: Lebih ke gaya hidup, betul.
2: Bukan faktor ekonomi?
3: Faktor ekonomi
2: ada tapi sedikit?
3: Ya, kurang lebih seperti itu.
2: Baik, oke. Saya balik ke Bung Gifli dulu. Ya, bagaimana respon ini? Tadi dikatakan hampir 70% di usia-usia produktif lah sebenarnya.
4: Anak-anak muda ini.
2: Ya. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Dan sepertinya apa yang harus dilakukan oleh, mungkin masukan untuk pemerintah seperti apa terkait dengan fenomena seperti ini?
4: Iya, yang pertama tentu kepolisian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi tidak bisa polisi melaksanakan tugas itu sendiri.
2: Ya betul.
4: Tentu kita butuh kolaborasi baik kepolisian, kemudian pemerintah daerah dan kita selaku warga masyarakat. Nah, tadi kalau disampaikan oleh Pak Direskrimum bahwa itu adalah mungkin salah satu faktor gaya hidup Bang ya. Tapi saya lihat memang benar, artinya terlepas daripada gaya hidup tapi juga ada tuntutan-tuntutan yang lain. Itu artinya misalnya contoh mereka curi motor, kan tidak mungkin semua hasil pencurian itu untuk miras. Tentu dipakai untuk hal yang lain juga. Nah, ini yang pertama adalah peran orang tua, karena tadi disampaikan bahwa ada yang masih di bawah usia 18 tahun ya, 17 tahun yang disampaikan oleh Pak Direktur. Tentu ini menjadi tanggung jawab utama adalah orang tua, keluarga, kemudian pemerintah, pihak sekolah. Kan pertanyaannya kenapa mereka mencuri? Yeah. Kenapa di usia sekolah mereka tidak bersekolah? Mm-hmm. Ini salah siapa? Begitu. Mm-hmm. Ini sangat disayangkan. Apalagi saya tidak tahu apakah mereka yang mencuri ini anak asli Papua atau seperti apa. Yeah. Kalaupun di mata hukum semua sama, tapi kan sayang sekali kalau kemudian kita sebagai anak-anak Papua yang mestinya saat ini mengenyam pendidikan, tapi kemudian tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan melakukan hal-hal seperti itu. Mm-hmm. Ini kan sayang sekali di tengah semangat otonomi khusus yang harusnya kita anak Papua semua dapat pendidikan, yeah, masa depan cukup cerah. Tapi kita tidak bicara ke situ. Fokusnya adalah bagaimana anak-anak Papua ini bisa harus diselamatkan. Polisi mm-hmm. sudah melakukan tindakan, melakukan operasi seperti ini untuk minimal bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Tapi tentu yang pertama adalah orang tua, peran orang tua untuk kemudian memberikan edukasi, menjaga, membimbing dan seterusnya. Kemudian bagaimana dari pihak sekolah, tentu juga ada pelaku dari siswa pastinya, mm-hmm. mahasiswa dan seterusnya. Tentu dari pihak pemerintah daerah, pihak sekolah untuk terus memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak ini supaya mereka tidak terus melakukan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kemudian ada anak-anak sekolah yang sudah residivis lagi, laksanakan satu kali tapi kemudian tidak tobat, laksanakan lagi, mereka lakukan lagi. Ini kan pertanyaannya, kenapa berulang begitu? Ini kan sayang sekali. Jadi sebenarnya peran orang tua, peran sekolah, pemerintah daerah, dan kita semua membantu polisi untuk kemudian bisa meminimalisir hal-hal seperti ini, karena pelakunya relatif banyak adalah anak-anak usia muda, usia sekolah seperti itu.
2: Seperti itu.
4: Tentunya adalah kolaborasi yang penting.
2: Oke, baik. Pendengar, Anda kami undang untuk berinteraksi di line telepon di 0967-536-386. Tema kita, mengenal operasi Sikat Kartens 2026 yang dilaksanakan di Polda Papua dan jajaran. Dengan narasumber Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, selaku Kaop Sikat Kartens 2026, Kombes Pol Parasian Herman Gultom, dan juga Bung Gifli Buinei, tokoh pemuda Papua. Di 0967-536-386, silakan pendengar, jika Anda ingin berinteraksi, memberikan masukan ataupun saran-saran, silakan, line telepon kami masih membuka. Dan sembari menunggu line telepon, kita akan rehat sejenak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaksi. Dan kita dengar senang sekali tiga narasumber kami akan
6: dialog interaktif.
7: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
6: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
6: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
7: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
8: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
9: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Dan kembali lagi, saya mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon di 0967536386. Tema kita, mengenal operasi Sikat Kartens 2026. Anda bisa memberikan masukan ataupun saran-saran terkait dengan pelaksanaan operasi kali ini. Di studio sudah hadir Kaops Sikat Kartens dan juga salah satu tokoh pemuda di Papua. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kaops. Tadi dalam pemaparannya Bapak mengatakan dari Januari sampai Mei angka terbesar kalau tidak salah curanmor sekitar 880 lebih kasus begitu Pak ya?
2: Ya.
1: Kalau Bapak melihat ini modusnya bagaimana Pak ini Pak? Terus dari 800 kasus tersebut sudah berapa banyak diungkap dan pelakunya bagaimana prosesnya Pak?
2: Baik, Bung Asrul, ini menarik memang. Menyambung juga seperti yang disampaikan oleh Bung Gifli tadi. Jadi terkait untuk curanmor yang ada di wilayah Papua secara khususnya di tiga wilayah tadi.
1: Iya.
2: Secara modus operandi itu bermacam-macam. Yang pertama adalah dengan mereka melakukan pencurian di tempat-tempat parkir. Di tempat-tempat parkir di mana kendaraan bermotor tersebut oleh masyarakat, bahkan ada yang di setelah kita periksa ditinggal tanpa terkunci stangnya.
1: Oke. Okay.
2: Dan ketika dikunci stang pun kelompok-kelompok pelaku ini mereka bisa melakukan pencurian dengan cepat. Dan secara waktu tidak hanya malam hari, mulai dari pagi hari, siang hari dan malam hari. Topologi waktunya itu hampir di setiap kejadian
1: setiap lah,
2: itu ada. Ada. Siang hari pun tetap dilakukan, khususnya yang di tempat-tempat parkir.
1: Okay.
2: Kemudian yang ditinggalkan masyarakat seperti pada saat dia berbelanja di pasar, meninggalkan di simpang jalan dan seterusnya, pada saat kembali motornya sudah tidak ada. Nah, jadi secara modus dengan menggunakan kunci yang tidak dikunci, kemudian dengan menggunakan alat-alat, bahkan untuk motor-motor jenis tertentu seperti Honda Beat Street itu tinggal dipatahkan saja. Setelah itu mereka mengganti kabel ataupun men-switching kabelnya, itu bisa menyala untuk yang curanmor.
1: Berarti itulah. Dari jenis motor mempengaruhi juga Pak ya?
2: Jenis motor mempengaruhi, itu yang paling banyak. Jadi ada supply and demand.
1: Okay.
2: Jadi demandnya motornya Beat, maka itu yang disuplai sama pelaku ini yang dicuri kemudian dilempar, dibuang bahkan sampai menyeberang.
1: Nah, ini range usianya dari pelaku curanmor seperti apa Pak? Range usia pelakunya?
2: Secara range usia tadi Pak, untuk pelaku curanmor tadi lebih banyak di usia di bawah umur.
1: Di bawah umur ya, Pak. Ya.
2: Artinya di bawah 18-an ke bawah. Ya, 18 ke bawah. Ya, sebagian besar ada yang sudah dewasa. Ya, sehingga kami pun secara penanganan tentu akan berbeda penanganan pengungkapan yang anak dan yang dewasa.
1: Oke. Nah, selain tadi ada upaya preemptif maupun represif, Pak. Upaya apa saja Pak nanti yang akan dilakukan dalam operasi ini untuk mencegah peningkatan jumlah kasus 3C tadi itu Pak? Selain preemptif dan represif itu Pak?
2: Baik, jadi di dalam operasi sikat kartens ini ada meliputi 4 satgas.
1: Okay.
2: Satgas preemptif, satgas gakum, satgas publikasi, dan satgas banops. Jadi tadi satgas preemptif sesuai dengan tugasnya tadi untuk mengumpulkan informasi ke, untuk pengungkapan oleh gakum, dan tentunya kegiatan lainnya adalah berupa publikasi hasil daripada operasi ini, kemudian berupa viralisasi kepada masyarakat untuk mencegah, menyadarkan masyarakat untuk menghindari ataupun menjaga barang miliknya dan seterusnya. Itu lakukan masif oleh Polda Papua. Tujuannya, harapannya adalah ketika ini sudah terungkap banyak, kemudian masyarakat aware dan tindakan-tindakan pencegahan itu bisa terlaksana dengan sendirinya dari sisi masyarakat. Karena apa? Karena kami melihatnya dari dua faktor, secara kriminologis mungkin dari faktor pelaku, namun secara victimologis itu dari faktor korban juga sangat berpengaruh. Dalam artian korban yang membiarkan dirinya, membiarkan barangnya untuk mudah dapat dicuri, kemudian mudah untuk dapat dilakukan tindak pidana terhadap barangnya, maka itu dia memiliki peran juga, sehingga faktor inilah yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Kalau misalnya memparkir kendaraan bermotor di rumah, ya tidak hanya kunci stang, tambahkan juga kunci berupa kunci lainnya,
1: kunci
2: misalnya
1: ekstra, pengamanan
2: kunci
1: ekstra.
2: Pengamanan ekstra. Kemudian untuk pintu pagar benar-benar diingat untuk dikunci pada saat malam hari dan seterusnya, khususnya untuk yang curanmor ya. Mungkin demikian,
1: Pak. Oke. Pak, dari kasus 3C yang berhasil diungkap hingga terakhir kali hari ini ataupun kemarin seperti itu, ada tidak kasus yang paling menonjol, Pak? Tangkapan yang sekiranya menjadi atensi sekali nih dari selama pelaksanaan operasi kartens, sikat kartens ini.
2: Baik, selama pelaksanaan operasi kartens untuk 3 tindak pidana tersebut semuanya atensi.
1: Semuanya atensi,
2: curat, curas, dan curanmor. Cuman karena angka curanmornya tinggi, maka pengungkapan pelakunya lebih banyak di curanmor, karena yang menjadi target operasi adalah sebagian besar itu di pelaku curanmor.
1: Oh, ya. Oke. Baik, saya balik ke Bung Gifli. Tadi sudah dipaparkan ada banyak hal, termasuk apa namanya kebiasaan dan juga apa ya pelaku-pelaku. Tadi juga dijelaskan bahwa ini juga bisa dikatakan bahwa berbagai kasus juga yang paling cukup berkontribusi adalah unsur kelalaian juga, Pak ya. Nah, dari Bung Gifli sendiri, bagaimana melihat ini dan apa sebenarnya peran apa yang harus diambil masyarakat untuk membantu kepolisian agar ke depan angka-angka 3C ini bisa di, mungkin tidak akan bisa dinolkan, tetapi setidaknya bisa dikurangi.
3: Iya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi kita sebagai masyarakat, yang pertama, kalau Pak Polisi bilang bahwa tentu ada faktor kelalaian, tapi kalau kita masyarakat melihat bahwa sebenarnya keamanan dan kenyamanan kita itu yang penting.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi motor kita taruh di situ aman gitu. Misalnya kalau kita pergi ke tempat-tempat fasilitas umum, misalnya ke mall atau ke pasar, kita taruh kendaraan harus aman gitu. Kita harus merasa nyaman di daerah kita sendiri. Bagaimana caranya kita merasa tidak nyaman gitu. Tapi ya situasi seperti ini membuat kita harus selalu waspada
1: aware,
3: gitu
1: ya. Ya,
3: harus selalu aware. Nah, selaku masyarakat tentu kita harus membantu kepolisian. Kalau menurut kami yang pertama itu tadi, kita harus menjadi mata dan telinga bagi kepolisian. Ketika kita melihat ada hal-hal yang menonjol baik di lingkungan, kemudian di tempat-tempat fasilitas umum, tentu kita harus sampaikan kepada pihak kepolisian. Nanti kita juga minta kepada Pak Polisi untuk kira-kira bagaimana kita bisa menghubungi polisi secara cepat. Mungkin ada line call atau apa dan seterusnya, nomor telepon yang begitu ada hal-hal yang menonjol, kita bisa langsung by phone kepada kepolisian.
1: Okay.
3: Kemudian yang berikut, di tentu tidak hanya di fasilitas umum, tapi di kompleks-kompleks juga berpotensi untuk terjadi hal-hal seperti itu. Sehingga di kompleks-kompleks yang rawan tentu harus ada siskamling lah, kalau dulu mungkin tahu ya siskamling. Supaya iya, artinya masyarakat harus membantu saling apa, bahu membahu, kemudian untuk menciptakan rasa keamanan di wilayahnya sendiri harus membangun siskamling seperti itu. Itu juga mungkin membutuhkan atensi daripada pemerintah daerah, dukungan daripada pemerintah daerah. Supaya kemudian apa, minimalisir apa parah kelompok ya mereka yang kemudian punya niat untuk melaksanakan apa tindak tadi 3C tadi kemudian iya. Karena yang paling dominan adalah curanmor begitu, dan itu bukan hanya terjadi fasilitas umum tapi di kompleks-kompleks. Kalau misalnya ada siskamling, orang jaga dari malam sampai pagi, ya itu bisa membantu kepolisian juga seperti itu dan meminimalisir kejadian seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik. Pendengar, saya masih membuka line telepon di 0967536386. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan masukan ataupun saran-saran, silakan di 0967536386. Sambil menunggu, saya balik lagi ke Pak Dir. Pak, dengan melihat tren kasus yang sudah diungkap, apakah nanti potensial Pak operasi ini akan terus diperpanjang atau seperti apa?
4: Oh baik, untuk tren kasus yang sudah diungkap, karena namanya operasi tentu ada masa jangka waktunya. Ini kita mulai dari Juni ini sampai dengan pertengahan Juli nanti. Tentunya setelah dilaksanakan operasi akan ada evaluasi di sana. Nah, dari hasil evaluasi ketika dirasakan cukup maka mungkin akan berganti dari menjadi jenis lainnya. Tadi ini kita operasinya adalah operasi penegakan hukum. Ketika angkanya turun dan sebagainya, maka nanti akan ada tindak lanjut dari ini, yaitu sifatnya operasi pencegahan. Nah, operasi pencegahan tadi itu berfokus kepada pencegahan, mungkin dengan kita melakukan patroli, dengan melakukan man to man kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, itu jadi setelah operasi ini dievaluasi, setelah evaluasi ketika dirasakan kurang mungkin akan ada operasi lainnya bersifat penegakan hukum atau bersifat pencegahan.
1: Seperti itu. Ya. Nah, apa namanya kalau melihat pelaksanaan operasi ini sendiri, Pak? Apa ya? Ada tidak kayak semacam kolaborasi seperti itu dengan tokoh masyarakat, mungkin karena mereka kan agak sedikit suara yang didengar ini Pak untuk membantu segitu, ada nggak kolaborasi dengan tokoh masyarakat juga?
4: Baik, kalau kolaborasi itu selalu dilakukan Bung Asrul. Jadi tadi di dalam pengumpulan informasi itu tadi bersifat preemptif tadi itu yang dilakukan adalah dengan pendekatan kepada masyarakat, pendekatan kepada sepihak sekolah, mencari informasi di tokoh-tokoh agama, di tokoh pemuda, di tokoh-tokoh lainnya untuk mengumpulkan, memberikan fooding kepada penegakan hukum ini.
1: Okay.
4: Nah, itu dilakukan di awal bahkan sampai dengan menyertai pelaksanaan operasi sampai sekarang.
1: Agak ada target-target khusus enggak Pak yang ditetapkan hingga nanti sebelum berakhirnya masa operasi ini, Pak? Mungkin target berapa tadi kan berapa banyak kasus yang diungkap begitu?
4: Ya, kalau secara target itu sudah ada. Ya, di awal sebelum pelaksanaan operasi itu target itu sampai dengan 500 laporan polisi itu kita mentargetkan itu bisa terungkap secara keseluruhan.
1: Dan sampai saat itu. Ini progresnya sudah berapa persen?
4: Progresnya untuk laporan polisi sudah sekitar 88 laporan polisi.
1: Sudah cukup
4: yang
1: tinggi.
4: Selama satu minggu pelaksanaan operasi.
1: Yang berhasil diungkap.
4: Yang berhasil diungkap.
1: Oke. Ya. Baik. Terakhir mungkin sebelum saya tutup, saya ke Bung Gifli Buinai, tokoh pemuda, mungkin apa harapannya ke depan terkait dengan pelaksanaan operasi Sikat Kartens ini dan juga peran kepolisian di tengah masyarakat. Silakan Bung, terakhir mungkin.
3: Iya. Baik. Kami berharap bahwa Polda Papua terus melaksanakan operasi-operasi seperti ini. Tentu operasi seperti ini kan mempunyai target-target tertentu, sehingga tidak hanya menjalankan tugas secara formal dan biasa-biasa saja, tapi tentu kalau operasi seperti ini kan punya target yang lebih seperti itu, dan pastinya kami masyarakat akan merasa lebih nyaman, lebih aman dengan operasi-operasi seperti ini. Kami berharap, tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kalaupun kemudian ada hal yang menonjol di tengah masyarakat, minimal kami masyarakat nih mau lapor dalam situasi yang cepat seperti apa. Kan tidak mungkin motor hilang terus kemudian kita harus pergi lari cepat-cepat ke polsek terdekat, kan tidak mungkin. Ada rumah-rumah tertentu kan yang jauh dari polsek, minimal ada nomor telepon atau misalnya apa gitu, yang kemudian media apa yang harus kita pakai untuk melaporkan tengah malam misalnya.
1: Yeah.
3: Contohnya misalnya di kompleks-kompleks yang pinggiran kota misalnya, atau di gang-gang tertentu kan orang bisa saja masuk curi motor di subuh gitu. Kan tidak mungkin kita lari ke polsek.
1: Betul.
3: harus seperti apa? Kalau kemudian kalau mereka masuk dan pegang sajam,
1: untuk respon cepatnya,
3: iya, respon gitu cepatnya harus seperti apa begitu? Supaya pelakunya bisa langsung ditangkap. Karena memang banyak kejadian orang tidak bisa melakukan apa-apa karena kebingungan mau lapor kemana? Lapor motor sudah ditangkap, keluar atau sudah ada ancaman seperti itu. Ini yang kami berharap juga kepada pihak kepolisian untuk bisa mempublikasikan misalnya nomor telepon secara masif. Seperti itu supaya kami masyarakat juga merasa terbantu seperti itu. Terlepas daripada itu, kami apresiasi program operasi sikat kartens ini. Kami berharap tentu di dalam proses perjalanan operasi sampai di akhir, kemudian ada evaluasi-evaluasi internal dari Polda, program-program seperti ini harus terus dilaksanakan demi kami masyarakat punya rasa keamanan dan kenyamanan di daerah kita sendiri.
1: Baik, terakhir Pak Dir, silakan Pak penutup dan juga mungkin himbauan kepada masyarakat seperti apa Pak terkait dengan pelaksanaan operasi kali ini.
2: Baik, terima kasih Bung Asrul. Sebelumnya saya merespon dulu, menjawab apa tadi yang sudah disampaikan Bung Gifri. Jadi benar sekali Bung Gifri, terima kasih untuk masukan yang sudah berikan kepada kami dari Polda Papua terkait tadi apa yang disampaikan. Saat ini untuk seluruh pemirsa pendengar, bahwasanya online jaringan telepon 110 itu sudah straight langsung ke pihak kepolisian. Kalau dulu-dulu mungkin dia pencetnya 110 nyampe nya ke damkar. Tapi kalau sekarang sudah 110 itu sudah pasti nyambung ke kepolisian. Tinggal
1: yang terdekat begitu Pak ya.
2: Kepolisian terdekat. Jadi masyarakat seperti apa yang disampaikan Bung Gifli tadi, benar sekali untuk kecepatan penanganan, kecepatan respon, quick respon, silakan menggunakan 110 di samping hotline daripada masing-masing satuan ataupun Polres, Polsek, bahkan Polda yang sudah ada. Kemudian untuk melalui untuk nomor-nomor telepon itu, silakan dari masyarakat bisa mengakses daripada media-media sosial yang ada dari masing-masing satuan kerja. Seperti Polda punya jaringan Instagram, Facebook dan lain sebagainya, termasuk Polres juga memiliki itu, dan hotline-hotline itu ada di sana, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika terjadi sesuatu. Nah, kemudian terkait apa yang disampaikan oleh Bung Asrul tadi, kepada masyarakat kami menghimbau untuk operasi ini adalah kegiatan daripada Polda, sehingga mohon dukungannya kepada masyarakat. Dan kami juga mengharapkan peran dari masyarakat untuk melakukan pengamanan kepada dirinya sendiri, kemudian untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang menimpa dirinya, tindak pidana yang menimpa dirinya. Di samping itu, terkait dengan hasil pelaksanaan operasi di tahun 2025 dan hasil pelaksanaannya di tahun sebelumnya, masih ada kendaraan bermotor yang ada di Polda.
1: Kami mengimbau pemiliknya.
2: Yang belum diambil pemiliknya. Kami mengimbau pada masyarakat, silakan kami membuka pintu sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk masyarakat boleh melihat dengan membawa surat
1: dokumen
2: kepemilikan yang dimilikinya. Ketika itu ada, maka detik itu juga akan diberikan kepada masyarakat.
1: Baik.
2: Ini itu Bung Asrul.
1: Baik, terima kasih Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua selaku Kaop Sikat Kartens, Kombes Pol Parasian Gultom, dan juga Bung Gifli Buinei selaku Tokoh Pemuda Papua. Dan pendengar, demikian dialog kita pada pagi hari ini. Satu catatan penting bahwa operasi ini sifatnya preemptif dan represif. Jadi begitu ditemukan di lapangan langsung ditindak dan diberikan sanksi hukum. Untuk itu mari kita minimal menjadi polisi untuk diri kita sendiri, mengamankan apa yang di sekitar kita. Dan kalaupun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tadi dijelaskan ada call center Polri 110. Silakan bisa diakses 1x24 jam Pak ya. Dan bisa langsung direspon oleh satuan kepolisian terdekat. Demikian dialog kita pada pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arul Firmansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
5: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.